dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas
6: Daerah. Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. I love you.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Kata radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS.

0: gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ya, pastikan Anda tetap bersama 106,6 FM dan masih di Dangdut Salalah hari ini bersama saya Uji Radiman. Seperti biasanya kita bisa berbagi salam dan ya, beberapa lagu sederet yang sudah kami hadirkan sebagai penyemangat di awal kebersamaan kita hari ini. Semoga saja kita semuanya dalam keadaan sehat, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau tidak mengganggu aktivitas Anda, bisa berbagi salam bersama kami melalui layanan telepon di 08114131066. Baik, saya nantikan telepon Anda di 08114131066 hingga pukul 12 nanti.

0: Ya, salam lipat lagu untuk Anda dari DJ Kelvin. Ketahuan selingkuh. Ya. Silakan di 081-14-13-10-6. Halo, Mas Par, Mas Dwi, juga Bunda Haja Eda, buat Bunda Mariam, Pak Haji Mardianto, buat Bilal Leman, Mamawati, Aco, Maulana. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Mola Papa Wati ya, Papa Wati Leman.
1: Ya.
0: Lagu apa Leman?
1: Lagu nama Lilin-lilin putih.
0: Lilin-lilin putih, oke. Okay.
1: Ya.
0: Silakan untuk siapa?
1: Ya, oke. Okay. Ada Ajeda, ada Ajo, ada juga Nurlia, ada juga Anto. Kenapa Anto? Sakit
0: ya. Iya, jadi Anto tidak pernah muncul ya.
1: Sakit-sakit perui.
0: Oh, sakit hati ya. Mungkin.
1: Ya, sakit hati.
0: Ya, terus?
1: Bunda Maria, ada Palma, ada juga Bidal.
0: Iya.
1: Ada Ani di Bare, ada Bunda Ani di Bermen juga. Ada Bobby, ya, ada Dahlia Pandini.
0: Dahlia.
1: Ya, ada Suriana juga. Oke, terima kasih Bang Mujer.
0: Oh iya, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, silakan Bunda. Lagu apa, Bunda? Iya, mati lampu, Bunda. Eh, lagu apa nih lagunya?
1: Penantian, Mas Rez.
0: Penantian. Oh iya, oke.
1: Okay. Ya, untuk Leman. Bobi, untuk Papa Wati dan Mama Wati.
0: Iya.
1: Apa mau ini tapi yang kecil pak Pak Haji Pak Marianto
0: ya, ya
1: Damarian di mana sih Anto di Duri Lemang sudah Kira di Majene
0: Kira
1: Algebra di Pangaparang Jaya di Tupin Amayani di Tupin
0: Iya
1: Nuru di Ralean Sultan di Barlam
0: Ada Sultan
1: Di Jaya Gibran Bangaco di Polman Di Bini di Kemelangan Rais di Rambang
0: Yeah.

0: Hadir.
1: Iya, yeah, silakan Bunda. Lagu apa Bunda?
0: Lagu Rekayasa Cinta.
1: Rekayasa Cinta, oke.
0: Okay. Kenapa lama Bang Uji sampai mengantuk, Kak?
1: Iya. Rekayasa Cinta ya, untuk siapa Bunda?
0: Semuanya saja Bang Uji. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa bantu saya nggak?
1: Kenapa saya?
0: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
2: Selamat malam, saya Sena.
0: Kamu tuh ngapain sih di sini?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
0: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
5: Diperankan Arya Saloka, Asa Asunjau, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.
6: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
7: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
8: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi Anda memasuki waktu salat duhur untuk wilayah Pinrang dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat duhur dan ikuti acara selanjutnya.
2: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
3: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
4: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
2: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
3: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
4: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
5: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
6: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
7: Please, tolonglah bos, atur saja berapa ongkosnya.
8: Tenang, tenang, buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
7: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
8: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
9: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
7: Bos, transfer atau cash?
10: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
11: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
12: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
13: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan...
14: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
15: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan...
16: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang...
17: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang...
18: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan...
17: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
19: Daerah. Sosial News Lintas Daerah. Program khusus, liputan, dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Hajah Tabara. Fakta nyata, bukan opini.
11: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah untuk jumpa kita di awal pekan hari ini, Senin 28 September 2026. Ya, simpatisan Susia, seperti biasa, sebelum memulai jumpa kita, terlebih dahulu saya akan menghadirkan beberapa buah informasi penting yang akan saya hadirkan untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah untuk hari ini. Ya, di antaranya, APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Pinrang ditetapkan. HUT IBI ke-75 Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungih dorong penguatan peran bidan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan KSM 2 Malang, Pesantren Darul Arkam Punia Pinrang sumbang 10 medali untuk kontingen Sulawesi Selatan. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, ini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

0: Dan memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Saudara, kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi membuka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Ikatan Bidan Indonesia atau IBI ke-75 tingkat Kabupaten Pinrang di halaman kantor Bupati Pinrang pada Jumat 25 September lalu. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calokerang, staf ahli bupati, asisten, kepala perangkat daerah, organisasi profesi kesehatan, pengurus IBI, serta para bidan se-Kabupaten Pinrang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sudirman menyampaikan apresiasi atas peran para bidan yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama dalam memberikan pendampingan kesehatan bagi ibu dan anak. Keberadaan bidan memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan sejak masa persiapan kehamilan, persalinan hingga tumbuh kembang anak. Olehnya itu, Wakil Bupati Sudirman berharap momentum HUT IBI dapat menjadi penguat semangat para bidan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperluas edukasi kesehatan kepada masyarakat. Dengan penguatan peran bidan di tengah masyarakat, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap pelayanan kesehatan dapat semakin murah, mudah dijangkau, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi terwujudnya keluarga yang sehat dan generasi Pinrang yang berkualitas. Kebijakan pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan kini menjadi perhatian Kementerian Agama setelah diterbitkannya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2026. Namun jauh sebelum aturan tersebut diterbitkan, MAN Pinrang ternyata telah menetapkan pembatasan penggunaan telepon seluler melalui penyediaan loker penyimpanan di setiap ruang kelas sejak awal tahun 2025. Wakil Kepala MAN Pinrang Bidang Sarana dan Prasarana, Musakir, mengatakan bahwa kebijakan tersebut dirancang sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana belajar yang lebih tertib dan kondusif. Dan sejak awal tahun 2025, MAN Pinrang sudah menyiapkan box atau loker penyimpanan HP di setiap ruang kelas. Penyediaan loker bukan sekedar upaya melarang murid membawa atau menggunakan gawai selama berada di madrasah. Kebijakan itu sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap murid agar penggunaan telepon seluler tidak mengganggu proses belajar maupun aktivitas lain di lingkungan pendidikan. Pembatasan penggunaan HP sebenarnya telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi kini sistemnya diperkuat dengan loker untuk menjaga keamanan perangkat milik murid. Penerapan aturan dimulai sejak murid tiba di madrasah dengan mengumpulkan HP yang mereka bawa untuk kemudian disimpan di loker masing-masing kelas. Kunci penyimpanan diamankan oleh wali kelas bersama dengan ketua kelas sehingga keberadaan perangkat tetap terkontrol selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan HP dikembalikan setelah proses pembelajaran selesai. Meski demikian, penggunaan gawai tetap diperbolehkan apabila perangkat tersebut memang diperlukan untuk kegiatan belajar, seperti mencari informasi melalui mesin pencarian, mengakses sumber belajar digital, maupun mengikuti ujian berbasis HP. Pola tersebut menunjukkan bahwa pembatasan gawai di MAN Pinrang tidak diarahkan untuk memisahkan murid dari perkembangan teknologi. Kebijakan ini bukan untuk menjauhkan murid dari teknologi, tetapi membangun kebiasaan menggunakan teknologi secara terarah, proporsional, bertanggung jawab, dan tentu saja sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. PLT Kepala MAN Pinrang Soeharto mengatakan pembatasan penggunaan HP merupakan bentuk perhatian madrasah terhadap perkembangan murid. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman membutuhkan aturan yang jelas sekaligus pendampingan kepada murid dalam menggunakan teknologi. Ia pun menilai HP tetap memiliki manfaat besar apabila digunakan sesuai kebutuhan dalam pengawasan yang tepat. Karena itu, penggunaan gawai tetap diberikan ketika proses pembelajaran membutuhkan perangkat tersebut sebagai media pendukung. MAN Pinrang berharap kebijakan pembatasan tersebut tidak berhenti sebagai aturan menyimpan HP selama jam sekolah Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak tumbuh menjadi generasi yang mampu menggunakan teknologi dengan bijak, menjaga diri, menjaga privasi, menghargai orang lain, dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bernilai positif. Sementara itu, saudara Muhammad Abizar, raih peringkat 1 LCTM individu tingkat Kabupaten Pinrang. Saudara, kabar membanggakan kembali datang dari UPT SMP Negeri 1 Pinrang, Muhammad Abizar A, siswa kelas 7-11 yang berhasil meraih peringkat 1 LCTM atau Lomba Cerdas Tangkas Matematika Individu Tingkat Kabupaten Pinrang pada ajang Geometri Universitas Negeri Makassar atau UNEM tahun 2026. Capaian ini menjadi bukti semangat, ketekunan, dan kemampuan siswa Spensa dalam mengembangkan potensi akademiknya, khususnya di bidang matematika. Tidak berhenti sampai di tingkat kabupaten, Muhammad Abizar selanjutnya akan mewakili Kabupaten Pinrang untuk berkompetisi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Sebuah langkah baru sekaligus kesempatan untuk membawa nama Pinrang dan UPT SMP Negeri 1 Pinrang ke tingkat yang lebih tinggi. Dan keluarga besar UPT SMP Negeri 1 Pinrang mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Abizar atas pencapaian tersebut. Sementara itu, saudara, masih dari Kabupaten Pinrang, bahwa KSM 2 Malang Pesantren Darul Arkam Punia Pinrang sumbang 10 medali untuk kontingen Sulsel. Saudara, Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Punia Kabupaten Pinrang menjadi salah satu motor utama prestasi kontingen Sulawesi Selatan di Kemah Santri Muhammadiyah Nasional atau KSMN 2 di Malang, Jawa Timur. Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Punia berlokasi di Jalan Andi Wahid nomor 1 Desa Bunga Kecamatan Matirobulu, Pinrang. Berdiri sejak tahun 1972. Pesantren ini lahir dari tingginya antusiasme masyarakat Kabupaten Pinrang, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah terhadap pendidikan Islam yang bermutu. Langkah besar ini terwujud dengan berkat wakaf tanah seluas 2 hektar dari seorang tokoh masyarakat yang dihormati, yakni Haji Andi Wahid almarhum. Sejak awal berdirinya, fokus utama lembaga ini adalah mendidik kadar umat yang bertafaqquh fiddin atau mendalami ilmu agama, berakhlak mulia, serta siap berdaya saing global. Dan di laman Darul Arkam punia.pompes.id tertulis pendiri pondok pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Punia, yakni pimpinan daerah Muhammadiyah PDM Pinrang, PDM Parepare, PDM Sidrap, dan PDM Enrekang. Pada awal berdirinya, pondok pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Punia dikelola PDM Muhammadiyah Punia sebagai penanggung jawab. Dan saat ini jalannya roda pendidikan dan inovasi di Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Punia dipimpin Andi Syamiluddin SPD MPDI selaku Direktur Pesantren. Andi Syamiluddin dikenal sebagai sosok visioner yang juga dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Pinrang. Dan di bawah arahannya, pesantren berkomitmen penuh memajukan sistem layanan digital melalui website resmi Darul Arkam Punia. Platform ini memudahkan orang tua santri dalam memantau perkembangan akademik anak-anak mereka secara berkala. Dan selain itu, ia konsisten mendorong program-program unggulan seperti daurah tahfiz Al-Quran serta penajaman kompetisi bahasa asing bagi para santri. Di bawah kepemimpinannya, santri pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Punia berhasil menyumbangkan 10 medali utama dari 33 medali yang dibawa pulang kontingen Sulawesi Selatan di ajang KSMN 2 di Malang. Capaian itu terdiri dari 3 juara 1, 3 juara 2, dan 4 juara 3. Selain 10 medali utama, santri Darul Arkam Muhammadiyah Punia juga meraih 6 penghargaan harapan. Dan dengan demikian, pesantren yang berada di Punia Kabupaten Pinrang itu mencatat total 16 capaian prestasi pada KSM 2 Malang. Dan informasi berikutnya, saudara, bahwa APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Pinrang ditetapkan. Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pinrang dan Bupati tanda tangani persetujuan bersama terhadap peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang pada Kamis 24 September lalu. Dihadiri Bupati Pinrang Haji Andi Irwan Hamid Esos dan Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi SIP MSI, rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Pinrang Haji Nasrun Paturusi, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Pinrang Insinyur Haji Samsuri dan Wakil Ketua 2 Saka Irfandi Eskom, serta dihadiri anggota DPRD Pinrang lainnya. Turut hadir Sekda Pinrang, Andi Calokerang SPMSI, Unsur Forkopimda, Sekwan Pinrang, Andi Tambero SSTPMSI, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, para Kepala OPD, Kabag, Camat, Lurah, dan Kades, LSM, dan Insan Pers bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang. Dalam kata pengantarnya, Ketua DPRD Pinrang Haji Nasrun Paturusi mengungkapkan pembahasan Ramperda Perubahan APBD telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta tata tertib DPRD. Hal ini merupakan tahapan penting dalam penyelesaian struktur APBD, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pinrang Insinyur Haji Samsuri yang membacakan laporan Badan Anggaran menyampaikan bahwa Ramperda yang disepakati merupakan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dan saudara, kita dengarkan bersama laporan Badan Anggaran yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Samsuri.
1: Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang tentang hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinrang bersama tim anggaran pemerintah daerah telah mencapai kesepakatan terhadap 1. Perubahan pendapatan daerah, 2. Perubahan belanja daerah, 3. Perubahan pembiayaan daerah, 4. Perubahan program kegiatan dan subkegiatan, 5. Target kinerja masing-masing perangkat daerah, 6. Penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan hasil pembahasan, 7. Penyempurnaan rincian anggaran sebagaimana tertuan dalam dokumen perubahan APBD tahun anggaran 2026. Setelah melalui rangkaian pembahasan segera menyeluruh terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2026, maka pada akhir pembahasan ini fraksi Nasdem menyampaikan pendapat akhir fraksi. Fraksi Nasdem mengapresiasi penambahan anggaran untuk dampak kekeringan 500 juta untuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan optimalisasi peningkatan PAD dari berbagai sektor. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi Nasdem menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk ditindaklanjuti pada tahap persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang. 2. Fraksi Golkar. Setelah melakukan rangkaian pembahasan secara menyeluruh terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, maka pada akhir pembahasan ini, fraksi Partai Golkar menyampaikan pendapat akhir fraksi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka fraksi Partai Golkar memiliki pendapat sebagai berikut. 1. Bahwa berkaitan tentang situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Pinrang yang mayoritas petani, di tengah situasi kekeringan dan ancaman puso bagi tanaman petani, maka fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa kebijakan banggar dalam melakukan pergeseran anggaran dengan menambah postur belanja pada OPD di stan horti dan PSDA sebesar 600 juta adalah langkah yang tepat dan berorientasi pada penyelesaian persoalan petani. 3. Fraksi Gerindra. Berdasarkan seluruh uraian di atas, fraksi Gerindra menilai bahwa rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 belum memenuhi syarat terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip pengelolaan keuangan daerah yang sehat. Oleh karena itu, fraksi Gerindra tidak dapat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran perubahan pendapatan dan belanja daerah tahun 2026. Kami mohon kepada pemerintah daerah dalam APBD tahun berikutnya agar berpegang teguh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, asumsi pendapatan yang realistis dan membelanjakan kegiatan apabila anggarannya sudah tersedia sehingga hutang tidak bertambah setiap tahunnya dan tetap memprioritaskan belanja pelayanan dasar dibanding belanja prioritas lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. 4. Fraksi PKB. Setelah melalui rangkaian pembahasan secara menyeluruh terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026, maka pada akhir pembahasan ini fraksi PKB menyampaikan pendapat akhir fraksi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKB menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 untuk dilanjutkan pada tahap persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinerang. Fraksi PKB mengharapkan pemerintah Kabupaten Pinerang memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Memaksimalkan penggunaan daerah aliran sungai Das agar tidak ada kekeringan utamanya di daerah Pananderan dan Pekoro, Duang Panua dan Lembang. 2. Dalam rangka penanganan El Nino, perlunya optimalisasi pompa air yang tepat sasaran. 5. Fraksi GPHR. Fraksi GPHR mengingatkan kepada kita semua yang menjadi persoalan di tengah masyarakat, masalah di Kabupaten Pinerang khususnya pertanian yang banyak gagal karena disebabkan kemarau panjang sehingga pemerintah hadir untuk membantu masyarakat petani dengan menyiapkan berupa bantuan pompanisasi dan bibit untuk para petani. Fraksi GPHR menekankan kepada pemerintah khususnya yang mengelola PAD agar membuat skema pengelolaan secara profesional dan menggunakan sistem proporsional dan menggunakan sistem digitalisasi untuk menjaga kebocoran PAD. Fraksi GPHR menekankan agar difokuskan kegiatan yang sifatnya mendesak dan dibutuhkan masyarakat serta prioritas untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinerang. 6. Fraksi Amanat Pembangunan. Fraksi Amanat Pembangunan menyampaikan beberapa poin saran dan pendapat. 1. Menindaklanjuti apa yang menjadi usulan Banggar selama pembahasan agar menjadi perhatian penambahan anggaran sebesar 500 juta di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan 100 juta untuk Dinas PSDA dan Bina Konstruksi. Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinerang tentang hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 ini kami sampaikan dalam rapat paripurna. Badan Anggaran menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan DPRD, seluruh anggota DPRD Kabupaten Pinerang, beserta jajaran pemerintah Kabupaten Pinerang, tim anggaran pemerintah daerah, para kepala perangkat daerah, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses pembahasan.
0: Itu tadi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Pinerang, Bapak Insinyur Haji Samsuri yang telah menyampaikan atau membacakan laporan Badan Anggaran terhadap Ramperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Dan selanjutnya, Saudara, kita akan simak bersama pembacaan naskah rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan atau dibacakan oleh Sekwan Pinerang Bapak Andi Tambero, SSTP MSI.
2: Naskah konsep keputusan DPRD Kabupaten Pinerang nomor 171.11/DPRD-9/2026 tentang persetujuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pinerang terhadap perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2026. Pimpinan DPRD Kabupaten Pinerang mengingat dan seterusnya memperhatikan. 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinerang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinerang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. 2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pinerang hari Selasa tanggal 24 September tahun 2026 memutuskan menetapkan ke-1 menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinerang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pinerang. 2. Jumlah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2026 setelah pembahasan sebagai berikut. 1. Pendapatan 1.290.392.781.597 rupiah. 2. Belanja 1.312.608.225.509 rupiah. 3. Penerimaan pembiayaan 22.215.443.912 rupiah 63 sen. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pinerang pada tanggal 24 September 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinerang, Ketua Nasrun Paturusi.
0: Demikian Sekwan Pinerang Andi Tambero SST PMSI telah menyampaikan atau membacakan naskah konsep rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap rancangan anggaran atau APBD perubahan tahun anggaran 2026. Dan selanjutnya Saudara Bupati Pinerang Irwan Hamid akan menyampaikan sambutannya dalam perubahan APBD yang dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi pendapatan daerah termasuk pendapatan asli daerah atau PAD, dana transfer dan sumber pendapatan lainnya.
3: Secara umum, komposisi anggaran pada rancangan peraturan daerah Kabupaten Pinerang tentang perubahan dasar atas peraturan daerah Kabupaten Pinerang nomor 7 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah sejumlah 1.290.392.781.597 rupiah. 2. Belanja daerah sejumlah 1.312.608.225.509 rupiah 63 sen. 3. Penerimaan pembiayaan sejumlah 22.215.443.912 rupiah 63 sen. Dan pengeluaran pembiayaan nihil. Bapak Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat. Demikian pendapat akhir kami sampaikan menyertai persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinerang tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinerang nomor 7 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2026 yang selanjutnya akan dievaluasi oleh tim evaluasi Provinsi Sulawesi Selatan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pinerang tentang perubahan anggaran pendapatan ini dan belanja daerah Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2026. Dan tetap saya minta kepada seluruh pimpinan OPD, asisten kepala badan untuk tetap mengacu pada semua pandangan fraksi yang telah disampaikan melalui tahap akhir tadi. Dan juga saya minta kepada inspektorat terkait angka-angka yang diungkapkan fraksi Gerindra, maka saya minta inspektorat untuk melakukan pendalaman dan kalau perlu koordinasikan dengan Kepala Badan Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Sulawesi Selatan, dan kalau bisa minta teman-teman dari Gerindra untuk ikut membersamai inspektur di dalam pembicaraan ini, supaya ini jelas. 2. terkait perda penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar akan ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan dengan Kanwil Kementerian Hukum. Dan ini juga kalau bisa seluruh fraksi ikut membersamai kami supaya kita tidak selalu berbeda di dalam menafsirkan perundang-undangan yang dipakai di dalam tahap-tahap pembahasan selanjutnya. Jadi untuk itu sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk tetap mempedomani apa yang disampaikan semua fraksi pada pendapat akhir ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan bentuk pelaksanaan amanah, pengabdian dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebelum saya akhiri, saya sampaikan sedikit tentang musim pertanaman yang ada di Pinrang selama musim kemarau ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman anggota dewan yang banyak juga ikut terlibat membersamai pemerintah daerah dalam penanganan-penanganan khususnya yang hampir menjadi konflik karena cuma persoalan air. Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa tangani dengan baik, dan tentu saya minta juga pada Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat supaya kalau bisa ikut turun memantau kondisi musim pertanaman kita di wilayah masing-masing atau di wilayah konstituen masing-masing supaya bisa melihat langsung dampak yang diberikan oleh pemerintah daerah yang tentunya lewat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah ini. Sudah kurang lebih 700 pompa, sudah kurang lebih 700 unit pompa yang dibagikan di Kabupaten Pinrang ini. Untuk itu sekali lagi saya minta kebersamaan Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat untuk ikut juga melihat langsung kondisi lapangan. Tadi siang saya masih sempat turun di wilayah Matra Sompak dengan Landrisan dan memberikan beberapa bantuan pompa untuk penyelamatan bagi sawah-sawah yang memang prioritas untuk diselamatkan. Walaupun data terakhir yang kita miliki, puso yang ada di Kabupaten Pinrang, untuk data terakhir sudah kurang lebih 4.700 hektar. Ini yang sudah kemungkinan besar sudah tidak bisa kita selamatkan. Ya, ini karena memang sudah faktor cuaca, tetapi kita sudah masih tetap selalu berusaha melakukan tindakan-tindakan yang memang masih bisa kita selamatkan, termasuk

0: dan masing-masing fraksi DPRD sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan program kegiatan. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat dibutuhkan agar kebijakan anggaran yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, termasuk dalam menghadapi berbagai persoalan daerah seperti dampak musim kemarau. Saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Sulsel News Lintas Daerah. Dan akhirnya saya Katrina Bahrudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam sosial.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.
3: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindah. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
4: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
5: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
4: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Gisela Anastasia memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Mandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai Dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
4: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung koroner atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan pom ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal, tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram. Harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
6: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tabarak. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih sayang?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita? Iya lah.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Coba kok begini, Om Dam?
2: Yo, salam mencet.
0: Siapa, Om?
3: Keluarga itu artinya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
8: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
9: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
7: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
8: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
9: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
10: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
11: Rel Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Jumpa kita di penanggalan hari Senin 28 September 2026. Salam manis, salam bahagia buat Anda semua. Dan saya juga mengajak kamu nih untuk bergabung di sini. Bisa request lagu salam-salam buat teman-teman kamu di 0811413106.

0: Assalamualaikum. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Eda di Rajang.
0: Aji Eda di Rajang, silakan dilanjut.
1: Lagunya Tua Belang-Belang.
0: Iya.
1: Untuk Aji Pak Mardianto di Kompes Kodim.
0: Iya.
1: Nasri ya mungkin masih dalam perjalanan.
0: Iya.
1: Ani di Pairen. Buat anak lampu yang sedang menyiram tanamannya.
0: Oh, siram memang mi sebelum mati lampu. Iya.
1: Mati?
0: Tidak, enggak tahu juga. Siapa tahu mati lampu lagi.
1: Iya, ini bisa kasih nyala memang, kasih kuning
0: dronnya. Kasih nyala memang mi air kita. Iya.
1: Itu memang semua.
0: Betul.
1: Ya, untuk Aldi Bro di Pangapar.

0: Jaya di Sopeng, Amayani juga di Sopeng, Ira, Nuria dan Lisda di Majene.
1: Iya.
0: Amal di Jerman.
1: Amal.
0: Asma, Edila, Asma dan Ruben di Wajo.
1: Siapa lagi?
0: ya sama. Bu, ada boncengannya sudah kayak itu Fatma.
1: Iya, biasanya mak bonceng-bonceng me. Iya.
0: Bonceng. Seandainya masih hidup suamiku, saya juga ada boncenganku.
1: Tahu.
0: Apa boleh buat?
1: Iya.
0: Sudah pergi meninggalkan
1: diriku.
0: Diri, iya. Anu begini?
1: Iya.
0: Hampir meninggal di Kak Mekah.
1: Duh.
0: Sekali di atas kapal.
1: Oh, di atas kapal, ke?
0: Iya, di atas kapal mau nangis semua di tengah temannya. Untunglah sampai di Makassar, jingga di rumah sakit tentara di sudah lama kali sana tinggal 7 hari.
1: Untung me masih mau ketemu sama kita itu dulu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Dan tidak lama di rumah satu hari bermain di rumah, satu hari di anaknya.
1: Meninggal mi?
0: Kebetulan dulu banyak tamu yang datang bicara. Kecapean langsung tidak baik nerasa. Langsung dibawa ke rumah, mau dibawa di Pare-Pare. Tapi anakku bilang karena di belakang mobil kok. Ya. Mama, tidak bisa mi bapak langsung ke Pare. Singgah saja di Pindran. Tidak ada mi. Tidak baik perasaannya.
1: Iya.
0: 4 hari kak di rumah sakit Kindram, dia meninggal.
1: Iya, kecapean nih mungkin dan itu.
0: Itu kesan barannya. Kan iya. Lama baru.
1: Baru ketemu.
0: Iya. Baru ketemu udah bawa itu.
1: Biasanya nah, begitu kan. Lama kayak ketemu itu baran tak. Untung ada sih kembali.
0: Orang di kampung gitu yang urus.
1: Oh, cak urus kede.
0: Ya.
1: Iya, untung.
0: Keluarga aja. Keluarga aja.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya, semoga selamat. Iya, alhamdulillah masih sehat selalu.
0: Dia berangkat baik juga karena dia ada umrah langsung.
1: Iya, bagus sih. Iya, tidak ada sih. Tidak ambil lagi dosa-dosa lain. Iya.
0: Sudah
1: betul sudah bersih mi. Iya.
0: Iya. Ya untuk Jaya di Sopeng.
1: Jaya di Sopeng. Iya.
0: Untuk di Duri, Amayani juga di Sopeng. Bilal dapat Bilal. Dan Ruben di Wajo. Ira dan Ria di Majene.
1: Iya.
0: Saya sudah masih bro di Pangaparang.
1: Iya.
0: Sultan di Baru. Nurul di Dalerang.
1: Iya.
0: Adi di Barugae. Benny di Kabalangan. Rais di Kipang.
1: Iya.
0: Gendang Aco di Kulman. Nasri.
1: Dan
0: juga aja semua untuk mengaji selamat bertugas. Semoga sehat-sehat selalu berbagi bersama keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aji Eda di Rajang. Sehat ki selalu dan selalu setia monitor di sini Susia FM. Saya mau juga kirim-kirim salam nih. Ada Ibu Haslinda di Pindrang, selamat terhibur. Mau salam sama teman-temannya, keluarganya di Batu Lapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Ahmad.
2: Amayani Tasmi di Sopeng.
1: Lanjut Miki, Pak Ahmad Yani.
2: Ya, baru lewat ada Aji Eda.
1: Aji Eda.
2: Ya, ada Ani di Pare-Pare, Ira di Majene. Ada Najib di Sentral, ada Leman di Polmang, Aldi Bro, ada Bobby di Polmang, Anto Diri di Enrekan, ada Mama Wati, Sultan di Baru, ada Bunda Mariang, ada Aiman, ada Intan di Belawa, ada Bilar sama Fatma di Siwajo, ada Pak Mardianto, ada Nasri, dan semuanya Mimba Susan.
1: Semuanya Mi.
2: Makasih.
1: Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ahmad Yani di Sopeng. Peng. Oke, mi sila suraku malebi di mana kemarin kali di sore ini. Magelo ni kapag tumang kalinga na eloke lo mangulo eh. Ini lagunya tuh Wulan Pelang. Untuk Aji Eda juga buat Ahmad Yani di Sopeng.

0: bagaimana dengan Aji Eda di Rajang, juga buat Ahmad Yani di Sopeng. Terima kasih sudah gabung di sini dan sudah saya hadirkan lagunya kamu. Buat Nasri yang lagi melintas di Pinrang, selamat terhibur juga dengan lagunya. Untuk Leman di Polman, halo buat Andi di Pare, Sainal, selamat sore juga. Halo juga buat Nurlia, apa kabar? Buat Ira di Majene, buat Fatma, selamat terhibur. Kita lanjut aja untuk yang mau telpon, boleh telpon lagi di sini di 081-1413-1066. Ya, salam-salam juga nih buat Opa Aji Margianto, selamat sore bersama dengan Pak Jamain di Jalan Bandang. Halo buat Wiwin Rumpun Bintang, buat Asman Saputra, mau salam buat Bunda Ana, selamat terhibur.
1: Mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam hanya di RCTI Channel 28. Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam hanya di RCTI Channel 28.

0: Pak Penerep Pak Kaca. Kayak gini kasih utiwi. Selama kita terhibur untuk Anda semua yang lagi mendengarkan saya di Susia FM. Aldi Bro, selamat sore. Ada Anti Eka Sapitri di Andi Paweloi. Asman mau salam-salam nih buat Bunda Ana. Halo juga untuk Nirwana, hehehe, selamat sore. Buat warganya Slopin, tanpa terkecuali gimana kabar? Yang mau telpon boleh lagi nih. Telpon di sini. Di 081-1413-1066. Terima telpon lagi, halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pacar lagi.
0: Alhamdulillah sehat. Ya. Mama ya. Wati. Iya.
1: Pilihkan saja lagunya.
0: Lagu apa mau Kandi?
1: Ya, lagu ya. Mandar Kakak.
0: Oke, Mi, tunggu-tunggu aja. Ya. Epe Mi Todi Elona.

0: Bapak Wati, Rendi, Nurul, Nasri, siapa lagi ya? Sultang. Iya, buat semuanya nih.
1: Semuanya, Mi.
0: Iya. Semoga sehat selalu. Bersama keluarga. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mama Wati di Polman. Ya, selamat terhibur. Terima telepon lagi nih. Halo. Halo, halo. Halo, assalamualaikum.
2: Bobi.
1: Iya, halo. Siapa di mana?
2: Halo. Ya,
1: oh, Leman di Polman. Lanjut, Mi, Leman. Oh, ya.
2: Lagu nak ano?
1: Apa Elona tuh?
2: Bunga-bunga tindo.
1: Bunga-bunga tindo. Anda nggak bosa nggak si olah bunda bunga-bunga tindo? Oh, sangai. Salam-salam, mo.
2: Iya. Ya, ada ada juga. Ada Ira, ada Bunda Ija.
1: Iya.
2: Ada Sultan, ada Sultan. Siapa lagi? Ya, Mama Wati juga.
1: Mama Wati.
2: Ya. Ya, Mas. Ada
1: semuanya. Dia matu Elona tu tuyuk mafia. Apa ya, betul tali merah ya, kapang? Iya.
2: Ya, ya.
1: Oke, Mi.
3: Ikat baik-baik.
1: Iya.
2: Ada bonceng
1: matu. Wih, ada si boncengan nama Aram itu Mama Wati. Kenapa bonceng ki orang? Mama Wati mau mu bonceng, dah mau mak bonceng lain ya, bahaya tuh.
3: Dani.
1: Oh, Dani Palakang. Halo. Siapa Mi Palakang? Siapa Mi? Innamo
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
3: Dengan Dina.
1: Weh, Dina di Majene atau di mana Dina?
3: Di Polman.
1: Dina di Polman. Oke, Dina. Lanjut, Mi Dina.
3: Masih bisa request lagu?
1: Boleh, Ji.
3: Lagu Bugis.
1: Lagunya apa?
3: Lagunya Abi. Dipilihkan saja.
1: Lagunya Abi. Abi siapa? Abi Manyu, Abi. Siapa?
3: Nggak tahu.
1: Iya, pokoknya dari Dina. Oke, Mi. Salam-salam, ya. Mi Kipale. Nah.
3: Ya, kirim salam buat Mama Wati, Wati, ada Bobby, ada juga Bunda Marian, Ajie, ada Randy, buat semuanya tanpa terkecuali.
2: Oh, Bobby, yo.
1: Apa, Pi? Nami lo kayak Noe.
2: Oh, Bobby, yo.
1: Halo, siapa sih lagi?
3: Nggak ada, Bobi.
1: Dina, Leman, Mama Wati, Bobi. Siapa lagi? Halo?
3: Kaburi, Bobi.
1: Kaburi, takui sama Leman. Nah, tetei nanti Mama Wati. Oh, terputus, Mi. Oke, simpatisan Susi ya. Masih ada lagi pengen gabung di sini. Halo? Halo, assalamualaikum. Terputus juga. Ya, kita mau dengar lagu dulu nih, simpatisan Susi ya. Halo, halo.
4: Halo, assalamualaikum Ibu Haji.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
4: Boleh, Bobby. Di Polman.
1: Boleh inau, Bobby. Di Polman. Iya.
4: Apa, Ibu Haji?
1: Wasa mau lapo.
4: Anda, ini ada dalam balamba tu apa? Tu orang Ibega, ini radio Bu Haji.
1: Iya, dah mau malam balamba apa? Anu panas sih.
4: Iya, Mori, ini dah boyang eh.
1: Di boyang mau tu yeah. Merangi radio.
4: Iyo, kalau lupa ya lo.
1: Lupa ya lo
4: Ya. Bunda gue aja.
1: Iya, lagunya apa, Bobby?
4: Apa sama tadi? Tara di toh.
1: Apa Elona atau ikut saja mau Elona he?
4: Oh iya iyo, ikut saja.
1: Iya.
4: Iya, masalah nggak dulu ayo aja.
1: Salah mau. Oh.
4: Ya Ileman, Mama Wati, Dieda, Bunda Maria, Fatma Bilal, Idina, Ira Dimajene. Ini pokoknya semuanya Abu Haji tanpa terkecuali.
1: Semuanya pendengar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bobby di Polman, kirim lagu buat semuanya. Ya oke deh, simpatisan Susia, buat Anda semua kita mau dengar lagu nih. Ini lagunya Badri Rahman. Judulnya Tuyuk Mafia. Bobby, buat Dina, buat Leman, buat Mama Wati.

0: nyengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: gimana nih simpatisan Susi ya buat Leman di Polman ada Mama Wati, Dina di Polman ada Bobby. Ya, lagu-lagu Mandar sudah saya hadirkan buat Anda semua, semoga terhibur selalu di Susia FM Pindrang. Dan buat simpatisan Susia nih yang mau gabung lagi di sini boleh telepon di 081-1413-1066. Halo buat Nasri, Nasri yang lagi melintas di Pindrang, selamat sore. Buat Aji Eda, buat Ahmad Yani di Sopeng, selamat terhibur selalu. Ya, juga untuk ibu-ibu BKMT, selamat sore, ibu guru TK Aba se-Kabupaten Pindrang. Ada Haja Nur Hayati Haruna, selamat sore di Jalan Lombok. Lombok apa? Pisang. Ya, halo juga untuk Ibu Haslinda, selamat sore Bu Ros. Apa kabar Bu Haji Rohani, selamat terhibur. Terima telepon dulu nih, halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Sul.
1: Nasri.
0: Oh, Nasri. Nasri lagi di mana kalau jam begini?
1: Di jantung kota ini.
0: Wih, di jantung kota. Oke, Nasri, silakan.
1: Lagunya Loro Paria.
0: Loro Paria. Oke deh, lanjut Ki.
1: Ada Bunda Haja Eda. Ada Bunda Reni.
0: Iya.
1: Anto di Duri. Amal di Jerman.
0: Iya.
1: Jaya di Sopeng, Amak Yani di Sopeng. Ada Mama Wati.
0: Mama Wati. Iya.
1: Ada Leman. Maulana.
0: Maulana, iya.
1: Iya. Semuanya aja.
0: Semuanya aja. Oke. Terima kasih Nasri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasri yang lagi di atas mobilnya lagi melintas di Pindrang. Jadi kalau mau kinek mobil bisa Nasri promosi. Bilang berapa nomor HP-nya. Tunggu Mi di sini, tinggal dijemput. Kalau mau ke Pare, mau ke Baru, mau ke Polman ya. Tinggal sebut aja nomor HP-nya. Ih, saya mau ke Pare jam sekian. Jemput di mana? Tunggu di sini. Gitu. Nasri. Oke deh Nasri, selamat terhibur selalu dan kita dengar lagunya nih. Lorong Paria.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: gimana nih simpatisan Susi ya? Buat kamu yang masih stay tune di sini, selamat terhibur aja. Kita masih lanjut di sini di Susi FM Pinrang. Ini ada lagu berikutnya nih, Cekek Papole udah nih. Buat Nasri yang masih berada di mana nih? Matirobulu ya. Ya, selamat sore, selamat terhibur selalu. Ada yang mau telepon nih, halo, halo, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Aji.
0: Ani di Pare-Pare, oke Mi. Lanjut Ki Ani.
1: Lagunya Bunga Cintake, Bu Aji.
0: Iya, nanti aku cari lagunya ya, mudah-mudahan masih bisa. Oke, salam-salam dulu.
1: Ya, buat Bu Aji Eda.

0: Mawati, Fatma, Dewi, dan semuanya aja deh.
1: Okay, semuanya Bu aja.
0: Dan lupa juga buat Bu Aji di studio. Semoga bertugas selalu aja ya,
1: Cercat. Amin.
0: Cercat yang manis, Bu Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Anik di Pare-Pare yang selalu setia, setia mendengarkan Susia FM Pindrang. Oke deh, tadi lagunya mana nih? Cekek Papole Udani. Terus ada lagu Bunga Sitake. Kita dengar dulu nih lagunya Anik.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizna Lambari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angmin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK, channel 28.

Ijo ngaki ndi ribit tarai tujuh matai ketenge ngkana tutak bajo mewaki sirupa mata reko pale maelok kindi misengi karebakku aku tanangi pasetku riangi la.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tangerang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim terhadap segala perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan dirinya yang mulia lagi suci, bahwa seseorang tidak beriman sehingga menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di dalam segala perkara. Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam putuskan adalah hak, benar, dan wajib dipatuhi secara lahir dan batin. Bersikap ridho dan tidak sedikit pun merasa sempit dan berat dengan syariat Allah yang akan memutuskan segala urusannya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib dan ikuti acara selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106.6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
3: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
4: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
5: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
6: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
5: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
6: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
7: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
8: Bos, transfer atau cash?
9: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafiina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sabbihi wa sallim. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya rasulullah agisni sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha kullal maqsud. Ya jawadu ya ma'bud, ya rahimu ya wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan Alena Tomelebita, Bapak Lurah dalam hal ini mewakili Bapak Camat, dan juga yang saya hormati Ibu Camat, ya, ya, insyaallah. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim, para ulama, para azatiz dan azatiza, wabil khusus Alena Guruta, Bapak Al-Ustaz Kamaluddin, ya, SHMH, dan juga yang saya hormati yang mewakili Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, ya, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, ibu-ibu majelis taklim yang ada di dalam masjid, yang ada di pelataran masjid, yang ada di belakang masjid, yang ada di jalanan dan yang ada di bawah rumah. Karena ada yang di bawah tidak punya tempat kebagian. Alhamdulillah kita bersyukur. Syukuruki maraja nasabah napasita rupa ki pongala ta'ala rilalena yon roma barakae. Dengan satu siddi acara yakos pandu makadai maulid yako iya makadama mamaulu. Karena yako maulid pak wattunna yako makadaki peringatan maulid nabi, berarti peringati wattu jajinna nabi. Ya ko makadaki peringatan maulud nabi, berarti iperingati kehadiran nabi ta. Alena iperingati tanya wattu jajinna. Makanya tidi ogi emam maulud tasitau. Iye denah kada bulan Rabiul Awal ya ko ngka acarana mapatatok bura orang tua kita dulu, nasabak memang maulud bukan maulid. Maka dami tu mam maulud, dia itu nang kena kala tomatotor yulu mam mauli. Inang kata, iya, makanya melioto baru mak berasanji karena mak maulu. Letek bola baru mak berasanji. Iya, pak ya tu ko melioto baru dia tu nak ko boleh mak berasanji. Isuro pu ima menre oko oto. Oto pance ima tanre. Aluk ko lekat nama ko mak berasanji. Magai, angka hak desa napake tau panrita. Ia naro na palabangan loko masyarakat eh. Ia naro na pake na pananungan eh. Maka dia nabita Bukhari Muslim eh. Dia na suku tepat nasi dia selang na reko dia na yasa ipapujin na loko riak dibanding dengan yang lainnya. Tapi semua betul kan naro. Maka dia kongka agak-agak lebih mupujin na iya dia pana suku tepat nabita maka dah. Jadi ya ko melio to dena melo pake ko dena pura mak berasanji. Nasabak na yakini maka dia ya ko pake na dewa berasanji pada ko upojo to ko nana bita. Tapi aku mak berasanji kak jolo upak dupai maka dia lebih upoji bina bita na ya otoko. Maka itu. Ya ko meli bola atau mak bola baru dena melo monroi mak benni na reko dena pamulai berasanji. Bahkan madari yang kamanu na nasu angka ni anak na melo jepui na bampa liman heh aju mali tu dia pernah pri baca iye magai mitau ikonan ri anak na na dia pernah pura isalawaki. Itu kuncinya. Jadi ia tu tahu letik bola borak bola baru nak berasanji, buting paru nak berasanji tu tak buting sesuai. Wanita yang lipu imam mak berasanji tu, padahal tahu mata kot tu tak buting. Buting paru melu ni si depe bayi ni nenek pak do jasi. Magai pasang lebih mu puji kamai bayi nemu, nanya nabi tak. Jadi berasanji kau jolok, napa si depe bayi nemu supaya mak berakai atau tu ngemu. Itu kuncinya. Ya kita paham ya. Iya, Pak Mega tu tahu pasale barasanji. Iya, Mega tu maka da bid'ah. Iya. Angka tu tahu de nam maulu. Engka. Iya, iya ro tahu de nam maulu pa tahu mi tahu tamaranaka. Iya. Ya nanti ya ampai marepa upau maka da yo ko maki buaki acara maulid. Aki buaki list sumbangan panitia. Panitia kibuaki li sumbangan nasaba ajak kami ro tau de na maulu angka sumbangan noko masigi na de na melo ko paki di na maulu na kabaratang yo poko makibuaki sumbangan lis mauli angka pasan na tau panrita tanya nabi tak tau panrita makada man asdaqa dirhanan fakada sababan likiraati maulidin nabi la yakhrujuna minad dunya illa rahimallah. Nah ni gini kita masjidak karena musik dimi satu dirham ya kui di 10 sabuh. Pakada sababan likira ati maulidin nabi. Ya nasabari dilaksanakannya maulid nabi. Dibacakannya sejarah Rasulullah. La yakhrujuna minat dunia illa rahimallah. Ya tu tahu edena salailino batungan adena mati kodena masih pungalah ta'ala. Kecuali dalam keadaan dirahmati. Magai nasaba iya tu waramparangnge ipake we pabu pasidakke sitonganna barakkana tu tanyalok ki di bawang iya maladda lokku wijawijata maladda tu lokku wijawijae makanya tu tau magala e masidakka tite wijanna makura tu wijanna law salah iye namo maka kanjana tepatna ambona namo ustaz ambona ko makunri masekke imas sumba masyikki masjidah kena satu pandita ite wijanna madari itu makura macuri makanya makalai tau pandita usahakan ni mas besako masjidahka supaya makbaraka ilaku wijawijamu ya kong katamutta namo wai putih mitaling baraka na yaitu loku wijawijah iya itu baraka na pasjidahka makanya tu kita dari timur yaitu di poliokwe sidendreng penrange. Ia nang kata loko boleh inak makaleliangi ko deni akibuar wae pallah makaleliangi ko wattu anre na deni panre angka kampung itamai pak na suru tamun na tuda na tama manre satu datuda nge jolok meki di tama manre we iya ya ku di ogi den rule perpawi makoro ai makanya ia mesigi satu orang yang bangun ya iya alhamdulillah. Makome mati tu ogi dua tu nak panasang alena berhasil nomor si dia ko haji bainena nomor dua bangun masjid atau bangun sekolah iya iya nang kana masjid na bangun nang kana sekolah na bangun ya ko pasompai nak bangun na masjid haji ne bainena nasan alena berhasil karena sudah ada monumental bangunan monumental iya. Yaitu ampai mega pasompa rewa bangun masigi napanya tu baraka nak ketua bangun masigi angka bolok ku suruga namo de nasam pajang iya namo de nasam pajang nabi ta makada mambana masjid dan fi dunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah niki tau bangun masigi kolino karena pong Allah taala ibangungang istana kilalana suruga namo de nasam pajang de mina tama. Aji jijo lo tamario di panalatu kamak kadami nabi ta ibangungang istana iyaki buarangi onrongu ko suruga denak kada nabi ta tami suruga iya ya to situ sampajange goncinna suruga goncinna sinina decenge jadi nang kata agak-agak menurusuk nama kura-kura deje suruh pakanjaki sampajanna
1: Pikirasi pakanjaki sampajangi, mapamulai bacaane pakanjaki, gerakane pakanjaki, peringerangi pakanjaki. Nyamur talduwe ta pakanjaki ko masampajangi. Apa ade to tu gatau suku si sa ko masampajangi, angkana pakanjaki peringeran lapakmu itu matu. Pak iya ko gatau masampajang nak kala dinang kala lese peringeraku, iya ko tau mainga jamu ta matapak, kecuali tau merenna. Apa ade metu na mainga. Iya, tatai. Ipa kanjaki peringerangi ya lupai kada sian rakan ni. Iya. Makoti ha. Dia nulis suku Ini tu ampai makanjak ko tomak bere jama, pasti peringerangi ki. Ya mi ko tomak sampai jadi di makna. Telu ni gajiro, dua ni ga. Ya ko tau baki tangga makna telu bawa ni. Padahal dia na wedding, ya ko makiro tinggalkan keraguan makna ki telu ni garo, dua garo atau telu. Lari lo ko ki dua. Nah sebab yang jelasnya dua, cuma yang ragu ini tiga, jadi lari loko ki dua, tinggalkan yang meragukan. Aja takkan atal lumawan nih, de rewok loko ki dua. Pada ko makadaki rusak kaji rojenek ku atau de akadaki de, karena yang yakin adalah ada wudu. Ia mak gare-gare we rusak gak atau de, ya rojenek mana sah. Iya mi ko makadaki pura gaji rumah jene atau de ambil tidak, karena dasarnya tidak ada wudu. Tambahan nih, nih makoh tu pada ko makadah pura dan gaji rumah sempayang atau de pa ah de, itu aja tak kalah pura bawa nih dia. Tidak, itu kunci. Apa angka tu tu tu pak nak lupa sempayang? Iya angka, merepelak deh ko jamang-jamang. Tapi dia toga agak topin ramah koro dega. Agak sana kampung lengah. Iya. Iya, dega agak tau lengah, ko tau lengah dega. Wo reji mana mas sempaja. Iya, insyaallah. Iya. Kemudian mamaulu ki asanna. Jaji to melo makka curi nabitta. Aganna naro nabitta mi curi. Iya ko caran nabitta mak bicara, denang kana makassara. Tidak pernah menghina. Iya ko kasih sayang na Nabi Tamako mani. Oh Nabi Tamake gagaga Pak Melo na jama tapi mitau iko matahana untuk umatna. Marepa upau talungasso mi berturut-turut Nabi Talo matarawe. Napa papi sawi yolo sebab mitau iko nangga iwaji ya sahabat ya tarawe na segang kuliangan i matarawe puru di mapuasa. Mesak ni napa tujuh sunnah na salah waji. Pangkat tahu mako tu pak moto masam pajat tahajud mapa muli tete dua latu tete apa matinro tete pitu meni noto nasam pajat subuh ya tahu make tu pada ko nabalu i helen nan labalu i motoro nan nalengi heleng iya ndap jadi usaha kangi agar na Nabi ta meta curi de to aja mo na megala da ya mo rojolo kasih sayang na dega ga tau neo si sala Nabi ta tahu emi ko melo isi salah ya koko ni Nabi ta de laya micui Nabi ta de nama susah iya ni nama susah jadi aja mo to si di takororo betungan aja mo na ya rotolak laya micui ki di sisa gaya wewata iya to ya upu Nabi ta nasaba Nabi kemudian dia memang diusahakan untuk dihina tapi ujiannya besar ya upu di betungan ya ko na paujaki tetil lodongan mi salama iya iwala ide cineria sang ihsan. Ia ko macai itel lekoridi iwala ideceng maseke itawe abasaki na paujaki teti lodongi salama iya na makada to pandete melo go tama suruga masage na lalang emola tama suruga ya dahulna janna ta salam de mu antri pada koloki pasalengan na de na sopasa maga tolo pasalengan de na sopasa na mo meki lari na mo mesangi ka soro de na ta pangalah iya yo poko sopasa urek ji pagah antri yo poko de na sopasa de na to antri jadi meki kata masuruga di tantri telu mo wala ide cita ma peja lokoridi yang kedua otok ki makasih wari batu mamak na mana tin roro teh sampai tahajud nomor telu wa wajarangi indra na tau makin rang aja tapodangi bali bola ta macicil motor idi palepai iya tulemo. Oh, antri memang iya. Sisa butau dalek kong kamu lek jamai cidi. yena tiya sang iya kumabasay tay na tumabasa to mapasiwala de cemi asanna iya kumasek ke itay na tumabasa makibua de cemi asanna iya kuna paujaki tay ni paujato ipasiwala i tapi nareko ipaujaki tawe na payelodong salama iya kibua ide cemi asanna iya naro ihsan iya tulemo maseke bali bola tak basa ki idi yo pui idi to makada mi to sia keperangan si sele mojil la yolo angka mato tu matu nangka ah itu denah koro iya na sabai ko ya ko tulle maki bua de cenge itulah orang yang terbaik iya yani asang ihsan ya tu makada seleng tau matape buana takwa ya si na ihsan. Makanya itu tau ma puasa, tau ma tapa ioli, tujuannya lari ke takwa. Jadi ya ku ma puasa itu teh, mendek ku takwa nama itu. Jadi itu tau ma puasa, takwa selekna. Magai, namun kanan reku liman na kode, pernah batai dia na timpu. Namu potoang kanan resi timpu, aku pernewe, kok bani teh na papisau. Dia nami lupa tamai, namu mani si timpu. Karena dia yakin ya kau tamai ya rusak puasaku. Ya kau nak tajang yang buka puasa, nak kata ni es buah, nak kata ni bepe, tulina tajap bangi. Mata negan rusuk bawah, nana cik di mana itu mana. Dena melo, maka dia nak dena dapi, mesak ibatal. Ya kau iya nak pakai pak balu, kau lengah pak balu balewe. Pak balu kau lekesi, maka dia kau dena gena silitir, dena terima ibu Allah Ta'ala barakan. Iya, ya ko mak baluk balai na langgai, na langgai palanggana. Iya. Magai? Mae ka kepalangga koe? Oh, cauna. Magai je ni langga. Meloki ko mega ini tatawe. Berarti makalah siak keletak. Madosa gitu. Atimba bawah ni. Iya. Aja. Takalah siang ni tahu eh. Si batu warak ko warak. Si batu. Isapa matu kusuri monri itu untuk mampasi lolongan. Jadi pak bulu kol kasih aku makan lagi siliter, nenek nak siliter. Ya kau meki selama akan abang ni sibukku. Majid tapi mah susah. Iya. Jadi bapa ya ibu ibu kalau ki malay balik, tapi dah ni pak bulu balik siaga lina balik tak lolo palangga. Iya. Iya. Iya nang kana akal kala siang ni tahu pa denule ma dece pa kelinong iya setiap hari ada niat iya denule ma dece ati ma petang harang itu harang na sabak asele kala sia tahu iya na mau patimba gaba ma ko tu tu iya patu patimbange ma dari kedua na buang cicang ko da cinge cicang ko timunna iya pe ku yasang iya na kurang ni mana ko da cinge sisa nan timba 15 na jalo 18 tepu. Jadi na buang yo ko da cinge na buat ko timun na. Iya, tapi dia tu ko kopen ramah ko rodi. Iya. Iya. Kalau mana moki ma maulu to, meki macuri ampe madecen na bita. Ya ko persoalan ibadah oi sila daki. Pak nabita dia na tinro na masiam. Matan na mita tutu. Ya kalau lebih liu Nabi kita baca pas surah Ar-Rahman, Al-Waqi, Al-Mulk, surah Yasin. Ya kalau kita baca Nabi kita. Saya agak di kita baca komik nanti kau meloki liu. Hah? Kul-kul? Kau tahu memang tindro ajeneki, jeneki. Ajeneki jolo tak pasuku ijeneta. Pura ya roh. Liu ni pada liu na batena nabi teliu iya kemudian ibaca ni bismika allahumma ahya wa amut napa ibaca pati kula allahu katalu kula subra bil falak kula subra bin saya kursi napa ya berungang ko pala lima napa ya sepungu ko atak kalewe itu sunnah namanya mandi ayat Iya. Biasa tong katau matiin romoto tapaboro timun nah. Nah, sekarang pun nak cuci bere-bere. De tau de nasapuang iya tu ayak aku atah kalena. Mau meki jokai pakai tu iya tu. Iya. Salah kalau nampak berakai puang Allah Ta'ala tu salama ki. Iya tu pakai. De tu nya micui. Iya berungam mi kada. Nah, napa ya sapuang aku atah kalena. Mandi ayat asalna. Tapi itu kata mematin ro Fatihah. Kulallahu kata Fatihah kepa. Kulallahu kata lu kalau sebab bil palak, kalau sebab binas. Kemudian alif lam mim sampo humu muplihu napa ya kursi napa dua ayat terakhir Quran suratul Baqarah napa la ilaha illallah kasiratu subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 34. Makai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah kapitu supaya pada kemakan melaksanakan ibadah umrah satu kali sebelum kita tidur. Kemudian ibaca al-hakumu takasur akacicang sama dengan membaca 1000 ayat di dalam Al-Qur'an. Ya ki baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 wallahu akbar 34 de mana tu takoin ada ko tomoto dilepaskan semua kesusahan itu. Tu barakan ibaca la ilaha illallah kasiratu enak pakai matinro aga gunana tujuannya supaya meringan mana ngelelewe tidak capek-capek dan mampat dia lele koto moto nah, kemudian kamu apa? Tapi dia tu lihat baca mana ngedi iya kau dia tak baca mana kita baca tu ni kinro gang kata baca nata matinro supaya masih kiriki gang ke langsung tak ada peringerangi tapi ya kau moto ki langsung tak baca alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Agak bacana. Hah? Ah. Ya na ba'dama amatana wa ilaihi. Dina apa lagi? Wah. Wah. Ibaca ya ro magai tu syukur ko to moto. Meka taneki Pak Bu. Kode magi meka tau dia na baca ro ko moto. Alhamdulillah tiba ba'dama amatana wah ya na walaitan musu. Magi na dia na baca tau we. Nasabak dene sangi syukur meka tanaiki. Ya ku walengi di 30 miliar kira-kira syukur ki. Ha? Walengi di 30 miliar syukur ki kira-kira. Ko meki matin ro nalengi te di 30 miliar. Syukur ki. Tapi yang kasarana dene toto. Ha? Tapa makan aja nah. Berarti ya se ini lain nam moto naya di 30 miliar. Gitu ya. Jadi kene melo i pasi sele ya tu di 30 miliar si bako to matin rodena to moto de ta melo. Berarti nikmat yang paling besar ketika engkau bangun adalah nikmat kau diberi kesempatan hidup kembali. Makanya tabaca ya roh. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Aga betungan lah. Terima kasih banyak buat taparewa kengak atu tungak kuri watu puraku tapamate. Nah, iya. Itu kuncinya. Jadi namu tu tinroi baraka lo poto. Ia nak kira pada itu cakaru dua pak. Baraka ya tu cakaru dua. Ia tu cakaru du'e papedale nalengi puang Allah Ta'ala sebagai isyarat, tanda-tanda. Jadi ini tu cakaru du'e, lo ni sapa onro atau matinro. Maka pakai nak dia cakaru du'e. Matangang ma peleri atau na gandengi. Atau ma motor, pangoje. Na gandengi, tapa matinro bawah. Dia se cakaru du'e. Maka ni. Matangang ma peleri dompet, tapa matinro bawah. Dia se cakaru du'e. Ia tu cakaru du'e isyarat, tanda-tanda melo matinro. Makanya istirahat kau cakaru du'e. Ah, jenisnya cairi matai. Pak angkat tu pak balu na cairi matai. Nah semana kan mana aku amat tapa tinro. Awe, alingi hakna. Iya. Pajabak yang melari makoro pak lura di. Oko kantoro itu lima ngali-ngali. Makan mana kemana mata makoro itu lima matinro. Nah karena melaksanakan tugas. Iya. Jadi itu persitongan apa? De itu ya tu tau yasa tau sogi, ya tau de ina sesai alena. Itulah orang kaya yang sesungguhnya. Iya. Jadi apa yang mandari kak tu mami cawa-cawa mitai. Angka ni pajabak emak doja ko hotel lima ngasu lima pen lima pikir pe ko carane to kasiasi na paja kasiasi. Angka itu kasiasi ma pelo okon. De sisa kasusana. Iya, makan dah aku belum rendang itu lebih cawa ke ditembak doja. Pikiri kipe ku cerana apa aja sekasia-sia. Angka itu kasia-sia maka tanpa kehidupan. Kakak begitu. Iya. Itu sampai aja nak tahu itu ala ukuran. Ale tak tanpa tenang. Ite-ite mangoto aja tak puan kena ya nyama payanu. Ini itu bahkan dah. Masak dia nak dapat diulur pangoto. Dia pernah lepas cicilan no, tu. Tu liman lawan apa tu. Kaya agak sial dia ke menjara cicilan. Maka yang kata makoro tu. Dapat telur minum. Dapat pitu. Meru dapat pitu. Dapat telur ni. Maka dia latin rala tunrung. Ya kau gana idimu meliam motor. Sape dah nak meli. Buah kau kau mas sape. Dau dia kemak dotor rokang. Ya pui di gana ya liam motor. Tepat cicilan tu. Bakak linro nak. Namo tu dah milakin. Hei, mundur aku tu. Jok aku siya. Masa padahal. Angka cicilan. Ini milih wajah. Enggak. Iya. Maka raja itu pak. Maka dia tomat-tomat-tomat-tomat teriolo. Lebih remui na lelungnya. Sujangan na na lelungnya tangga lah. Ya kau sujangan. Apalalu dia nanti lari. Menre bola tenan. Ya kau tangga lah. Dia namanya matiin romat. Pura si mahkamah aja. Tangga lah si dita aja sih. Dua ngasumi tenangnya tu kupura si bapak diulu si kamu gaya kemajaran ngulepi emang. Ini ke masih sah. Ini mah tu. Dia tu kagak kau di? Ha? Angka. Mudah-mudahan yang kayak hadir ya okwe masih zaman lepa inrena. Oh berarti mega inrena. Maraja sakdan nama kami aja nata saka mega mega inrena. Iya. Kemudian maka dah kau nak ya ko sempajang ya ko ibadah maku ye. Kegi kegi tonroi matinulu erajing iya narotapan nanunga bu pak. Iya di to lima duha ya aduha ki materu. Na sabak iya tu tau mak duha e surga matau capana. Iya di moto e matahaju tapan nanungan itu tahaju tak. Iya na tu tapan nanungan. Namu upatan rakami ko ta to lima tahaju moki bani bani. Iya iya ko pek do itu lima duha e tahaju mi bawang. Iya mana rujuk tahaju ta tapan nanungan. Ina tu nak kena bita amalak nak puji pengalah. Tak liya mana nungan ngewa ingkallah namo cek dek mi. Iya. Ya ini tu lima ngaji. Ngaji tu ni hama teruk. Pokok nak makan dia. Uleh motu yang matahak justas di tu lima puasa sunnah. Sening kami sede. Abac ngaji tu no ha. Ya tu natu aja musalaili. Yang kama tu capak natu surga. Semua ibadah yang diajarkan oleh Nabi. Ya kong kata jama masalah sidinna. Ya sama tu ki maka cioko nabi tak. Ia tak duhana maka cioni toko nabi tak. Agar nabi tiya cori mengikuti nabi solat duha. Ia ko matahajud ni tak cori ni nabi tiya tu. Ia ko masidakan ni tak cori ni nabi tiya tu. Walaupun memang dia gagal tau mulai pasukui. Dia gagal tau makan matahajud tu mak duha tu mak besar tu. Dia gagal tau ni wasi salam. Oh dia gagal. Angka tau rajin lo mak berjamak dia gagal beli bulanan ni wasi cocok. Rapat songkok nama loi bidak nama galak mesak itanana tau weh. Iya enggak, tapi dia tu kau penrak dia enggak. Iya. Hah? Iya. Iu pasang ikegi kegi tonri mana nunga ngah? Iya. Iya ku ya rumah lapa ya ti. Iya tu naro atita tulita jaga supaya aja nama susah. Iya. Ya jinaro apa surga mana mau tu capak na? Iya le mak bereja mak mati nulu. Lo ni mak bereja mak. Ya mi ko makadaki. Kega amalak kami nama kasih ustaz. Iya amalak kami nama kasih. Kega kami lah merejita jama. Kek kami nama rajin. Ya di tahu seke. Amalak kami nama kasih membesah. Iya. Pak iya membesah. Napa aja nama seke. Iya. Iya di dena mungkin. Amalak kami nama kasih mak berjamaah. Solat berjamaah. Ya ku imang. Nasabak jama-jama. Nah memang. Kek nampak berjamaah. Tahu merajin mak berjamaah. Pak galungnya. Matangangi mak pelari dompet. Natapa masalah watai. Papi sawi natallah. Itu berat itu. Tapi kalau dia mampu lakukan itu yang terbaik. Iya. Ya di pacai-cai renge. Amalak kami nama kasing. Jangan marah. Iya itu bawa. Iya itu sampai kong ke sahabat makutana. Kada kega amalak kami nama kasing. Maka Nabi ta solat pada waktunya. Apa ini senabi ta. Maka Nabi biar je asara. Nasa pejaloro ya tahu. Iya. Jadi kau kira. Iya. Boleh sisi dia kega amalak kami nama kasih maka Nabi ta maksudnya perbaiki ahlakmu kepada istrimu napa ni sanabita kalau tuli napa tarri je bayi nenek Iya, jadi tasapa ni gara ke kabina mare jita jamah. Iya narota rubah, itulah amal yang terbaik. Iya. Apa angka meto tu tahu pak aku isi rumah puasa pokok nan jam manang, puasa Senin Kamis nan jam, puasa putih nan jam, pokok nan jam manang. Tapi itu aku isi rumah sumba tepesoro. Dega. Eh si sagaga pangeloran nah. Nasang idik lagi dia nak nak masya nak kau menjeling. Eh degar. Angka tu tahu kau sumbangan dia nak tek. Iya, nasu pokok nak alih. Iya. Apa itu sumbangannya liman rupa. Sumbangan kami nan mariawa yelengi te napa inoko atau inoko inapa yeleng pada-pada mu ya tu. Dia tu nan kata kori di. Karena tamilau di melosi kolangi. Heh, kamu ale man ka nama ko nana pak belancana. Oh, aja. Iya, angka tau milau sumbangan. Heh, iko si. Itu. Iko mu je wenni wita. Heh. Oke. Manang ka mana tau mako adik nginina milau iya. Heh. Deje nasam, magala muko je deje muka siasi, magala makareso makuttumo. Eh, angka di mana he? Eh, deka gunana ya tu karena fungsi sedekah itu dua. Yang pertama menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Jadi itu fungsinya sedekah dua mi, ipasi sumpungnya silaturahmi, yang kedua iparyorennui pada tarupa tau. Nah iya ko talengin apa tanoko atau tanoko inapa talepat tu dua ya tu. Silaturahmi terputus, masuk satu ni papena dinda. Jadi kegunaannya. Ya sek nanya roh sedekah ria. Oh melo yacang. Amba upa. Ini si tena sesumbang aku he. Mari kita makan karena Allah 500,000. Napa masih selio mangkeling pernah karena Allah. Mangkeling bisa gak dek? Iya itu. Iya. Tapi sedekah ria itu bisa dapat pahala. Tanya pahala pas sedekah. Pahala menggembirakan orang. Ah, narik kui sedekah itu wena Mario merenu ya lenga gaga. Angka apalata? Apalata? Tanya pahala pas sedekah. Apalam mi perio renu umat nana bita. Ya natu ampe kong kagage ya bere makale agamai lantanalul birra hatta tumfiku mimma tuhibbun. Iye. De na suku tu si di tempat na tena rekositongan na de nak birengi makanjae. Jadi kong kagage ya bere ngaja ne majae. Mimma wi be parasa mawari-wari ge ah nan remoto iko ya anu bawanir ya. De na ko. Aja ya tisang makan masalah-salah jeung tak bereng. Iye. Saha kangin na makanja. Apa iya tu pas sedekah pura ya bereku makanja i pak mancaji baraka ya tu. Iya. Ya tu ampai tu mato tario lo mabela tu lasai na sabak magala si lele kong kaga ke mana subalai na patek ko bali bolana. Na pak nas anak na nasuro bae bawe na. Eh malunra tu nan reta we pak pura ninin lo doang mereka. Mabela toki pole lasai na sabak pura ninin lo doang mereka ya nur yasang anre mak baraka. Yo po mako ko ade na niti lo ko bali bolai mata rumita magulu kasih. Iya, melibale telu dua tamu gulkase si dina nasu macalak mata nak gulkase dina nasu manca jesa oh koro dina nasu padahal ke beli bola nan manre pecok ladang. Iya, itu bepa mako tu ko mana mari gulkase. Nah semakan ya yang reko macak padahal mun romo koro niti kini tiki wae de na pasu padahal ke beli bola nan dina nan bepa. Itu tanran apa ya ko meki mi teida tunna tau seke nang ke makun re dua gulkase ko bolana. Datun atau seke ya tu. Datu kagak ku. Iya. Aja mau tak mengaku. Iya. Sakang ya besaki. Iya. Kong kagak supaya mabela boleh lah saya. Iya. Ya tu ampai makar atau pandita. Iya kong kagak nak bawa kota. Namu malasa ko. Andre. Namu cek deh mimu Andre. Iya kamatu nama baraka manci pak bora. Iya. Ya tu ya upak guru ngapa? Ya ko meki manre dagi mitau ki ko bembe de tanre moy. Tapi bacangi salawa. Tali rojok bembe baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Podangi. Eh bembe puluk ko nuru Muhammad ipancaji. Puluk ko matokka nuru Muhammad ipancaji. Tama ko riwatak kali ko musi runtuk nurna nabi ta moncaji pak borah. Wala ko baraka. Napa taala napa timau bacangi salawat napa yemak baudna napa yang reka sarana ina tu nasa topan rita yolo maka da alai pak bura yo pui di napa mita bembek tapi cak giri nasu kolesterol awe di panan reina itu kuncinya iya tapi lah ni to Depah. Iya. Kemudian maka kau nak sembarang ah. Iya kumak duha ite tandu-tundu-tundu itu ngeduha. Yang itu ku duha duan rekam makanjak pamulana. Pas tama duha ya duha memang duan rekam. Pengupuna ayat kursi ke 10 rakaat pertama kulullahu ke 10 rakaat kedua. Itu hadis marfu dari Anam Sismi Malik. Maka Nabi tanya gini kita umat duhari pamula wetu eh. Nanya nala pengupu rakaat pertama ya kursi ke 10 rakaat kedua kulullahu ke 10. Pasti ya tutu ya masih ya kupung Allah Ta'ala. Itu hadis marfu dari Anas bin Malik. Biasa mau tajam ya roh. Maka dia tahu pandrita yang namu cicemi mujama seumur hidup. Yang penting pure mujama. Duha di awal. Ya matu kota te 10 tajam ni anerakana manciji awabinya sana. Pada kota masam paja sunnah 12 tongi tanah. Ya dampengang idosai 50 tongi tanah. Yang kedua waktu awabin itu palawangan na mengeribi isai anatorakana kotuh. Tapi yang paling kuat hadisnya itu adalah ujung duha. Maka ketika anak unta kepanasan. Nah itu cahaya nama tanah saya. Pabuka ini kasih aku tatih-tatih sepuluh. Maka di situ dikerjakan enam rakaat. Solat awabin ipung sinnah. Ya roh agama maknanya itu awabin orang kembali. Nah sebab boleh maka reso metapura nama sampai subuh. Melaku maka reso metapala wang. Ngapak loro itu melu anak jam. Anak jam pertama. Lebih bahkan 7 jam makanya rewe kurtate 10 masam pajang makanya disebut awab orang yang kembali. Ya kong ketau masam pajang ukuran nerakana maka dia nabi tepada iku masam pajang sunnah 12 tahun ngetana ya dampengang idosana 50 tahun ngetana makanya kemaka ada sam pajang sunnah toba. Biasa mau tajame Rodi biasa mau ya kode itu leiru sam pajang sunnah kan duha kan dua pak burutu kudun rekang ya maka dia nabi tersinin nalitok nawatak kalimu pas sedekah puang Allah Ta'ala itu hanya hak pakai pinjaman maka sedekahi itu dengan dua rakaat solat sunat di waktu pagi jadi aku ciaki mengilungi lutu tak duhaki karena pas sedekahi watak kalimu. Apa dia itu ya pun lain apin regemanam itu pun Allah Ta'ala itu sampai ya tengi rubah pak tengi rubah buah ajak terubah ya roh anita ku malempu ipakuan ya roh ya ku meki ku mumpak-umpak talibani cila tetari cila tetambah ini ajak tak palete ila yasik pada tikungan ngetamu kohe makun raya itu miupo dapat dia itu nang kau runtuk arwah ni mampalete aning iya dia itu kakak kohe

Ngerang ni papi dia cekup kita negara. Yo pokok dia ni risad dia tahu ni sengit tidak ada beban. Itulah orang yang dijemput. Ya miko ya tu mapa si pulung anak ya tingin apa ya lengampal lo napa ya soting ya balender mau apa ya tu. Dari pada langsung ha. Saha kanginan kamalat tamakoro pak bua. Ya kong kalasa kenaki, nah kenaki kanker, angkat tangan di dokter roe, asam paya sunat di duan rekang, tapa ngoloi. Puang, angka pasti dakka aku makoloko atamu. Dia tu gagam misalnya sangat dinai di puang, nanya, wilawi baraka nanya pak disangat kue, tapa sawa ngak ialah sakwe. Itu namanya bertawassul dengan amal soleh. Kode naga pakuraga. Ya ku ya tu makan dia tanpa nama 10,000 medo dipakai bertawassul deh tak pengalang-alang. Iya pak me kata maku apa? Ya ku 500 sabu na sumbangan ngasana na tepu. Ya ku 10 sabu asana pengalang ta'ala. Nah sekerna Allah 10,000. Ya ku 500 sabu asana. Maka di pengalang ta'ala wih asak ku na balu ko cek deh nak beri. Itu. Tapi dia tu kata pengen ramah korodi. Ya, mestinya tak pasti selei. Ya ko 500 sebu, kadani karena Allah. Ya ko 5 sebu satu tetap pu. Itu. Iya, itu. Itu kita dalam tasawuf itu sul adab itu. Bersedekah sedikit menyebut nama Allah, ketika bersedekah banyak namanya yang disebut. Berarti itu riya sebenarnya. Jadi ya. Kemudian upasang yonahe kita pekanjaki saparangi lalang ngiro makurangi nola tena ngiro tola supaya dia tak antari ya ku dia tulis salawat itu nata pekanjaki bacai minimal 1,000 dalam sehari si sebuh kadaki kena salawat ustaz angka malampe salawat kami na suku buah hari muslim iya na salawat kami na makanjak nasa nabi ta nabi ta langsung makadah apa makutani sahabat kada kiga salawat kami na suku ya Rasulullah maki nabi ta Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidun majid. Tapalak miro iya ko malampe iya ro tali ma ponco cede keka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad iya ko malampe mo pi tapulo pi kamu pa Allahumma salli ala Muhammad iya ko malampe mo pi angko pa ma ponco sallallahu ala Muhammad. Ya ko malampe mopi mate bawan ni. Ih, de naga ma poncok ni. Iya maniro selawat Jibril asanna. Iya na makanja ibaca sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu. Baca ke sisa bu seso. Tapi aja tapake milodong. Sisa bu ko misalnya soye so. Salasa tabaca imatu sisa bu baja sisa bu nanti malam Jumat baru kita solat sunnah hajat 2 rakaat, napa terbaca kasih sabu? Napa kik milodong? Jadi si minggu ibaca benih jumapi ni pakai milodong. Angka bola mi balu ciata rala, tak pakai ya tu. Angka bola ibangun ciata tambah pembangunan na, tak pakai ya tu. Angka hal-hal masuk satoloi, tak pakai. Tapi aja nanya roti ngerang. Niki mak belu bola tuli bola di ngera Allah masalah lang sallallahu alaihi wasallam aja nabi ta puang Allah taala ti ngerang tapi pura pimatu tilawi baraka na ya ro supaya bisa begitu tapi si semmi yon ri min lodong wan ni jumami wan ni satu wan ni ha wan ni sini wan ni salase baca bami si sabu wan ni jumapi na to masam paja sunah haja napa tu min lodong itu baraka. Ya kong kagaga mi balu na cia tarala ta pake. Namo na dara ko cia laku ya matu ti baca. Janda me lo malakai ko me lo mopi. Iya. Iya. Suruh. Lagi bu.
Iya, sallallahu ala Muhammad maponco misalawa Jibril asanna. Iya. Sebab itu Nabi teh salawat kime mas sebelum ipancaji secara utuh yang nariasa salawat Jibril. Ah, kemudian angka cede perlu sampai kami berkaitan loko Nabi tak. Maka dia tu Nabi tak pak. Ia lebih matiha aku puang Allah tak lawat di pasalama iumana. Makanya sujud tu Nabi tak mengilau. Sujud kalau nak puang Allah tak lah. Ia tu nak kada nambah kada puang Allah tak lah. Irfa rasa kaya Muhammad. Dari situ disebut diberikan syafaat dari irfa rasa ka angkat kepalamu ya Muhammad. Makanya Nabi itu bisa memberi syafaat. Ya dia kota meta masuruh ke pak dua mitu lalenna pamasi misi bersyafaat. Ya ko pamasi hak na puang Allah taala di gemis sangi mah kada ke gayer. Ke ka sampajangi gaji ti masih puasa gaya masih dini risang. Makanya ka wanita WTS asu madak kami na pinu ni jami ta masuruh ka hak na puang Allah taala or hak prerogatif. Iya. Tapi yang kaya syafaat, ya ko syafaat ya manasah. Assalawat ki kasiratu ko ni jumai janji ki syafaat. Apalah inna atena sering membaca surah Al-Kausar itu juga jalur syafaat. Yang ketiga raditu billahi rabb wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Tapalamu ye. Ye. Tabaca ya robu, abaca kapitu ku puraki masapaja ko de tulah katallu nah. Raditu billahi rabb. Makanya aku ya katani aroi. Raditu billahi rabb wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Angka tambai raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa tiba wa rasula. Ia tuna senabita nigi-nigi baca ya pak dongangi lai warungangi hawa poluk kilalanna suruga langsu tamu ko atinna sehingga tulimanya makinin nawa. Ah. Ya ko engka tau cia tenang atinna tasuruk baca ya tu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ia sematoi sahada nyaruh. Ia matoi tiasa sahada pamulang. Nah. Tapalak moto? Iya. Pak buralak dia tu buat bu. Ia tu syafaat. Maka Nabi ta siapa yang membaca 7 kali atau 3 kali. Maka saya akan menggandeng tangannya masuk ke dalam surga. Ya kota Nero 2 ayat terakhir At-Taubah laqad ja'akum. Tapalak mato ya roto? Ah surah ke-9 ayat 128 129. Ibaca kapitu ko mangariba kapitu ko subuh. Ya ko de tu le yero angka mopa. Aga ya ko bangi te tabali bi bangi. Na pabaca doa sesudah asan itu juga dijanjikan syafaat oleh Rasulullah. Iya, yang penting tajami ke game tapi te. Yang ke mana mo tu lalang. Kemudian yang terakhir bermimpi ketemu Rasulullah. Iya. Siapa yang pernah bermimpi? Iya, ko meloki manipi si runtuk Nabi ta saya dikasih amalan sama mursyid kami itu. Ajenne ki suku puraki esangi mak jenne suku katallu-tallu manangi. Cuci tangan 3 kali, kumur-kumur 3 kali, memasukkan air ke hidung 1 kali, basuh muka 3 kali, tangan 3 kali ajenne cicang. Mengusap kepala dengan telinga itu 1 kali, kemudian mencuci kaki. Kupurur ilodoni baca doa sesudah wudu. Pura kiro ilodoni epung. Ia jenne upake melo kak mewe si runtuk nabita. Saya ingin ketemu dengan Rasulmu ya Allah. Enapa tak laki pakai yang makanjak-kanjak aja na sembarang. Sebagai pakaian yang kita pakai untuk menjemput kedatangannya Rasulullah. Napaki liu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Baring. Tawaci pak dongengnya. Napa tap kiri ngasalan Nabi tak? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Barruh. Assalamualaikum ya Taha. Assalamualaikum ya Sin. Assalamualaikum ya Rasulullah. Napa ki tilau Nabi tak hadir? Ya Rasulullah, kumohon. Beri aku kesempatan melihat wajahmu walau hanya sekali. Minta setiap malam. Maka de guru ta, ya ko cicam mimin lawat di memat de. Tapi minta setiap malam. Pak camak ko tundangnya ke cicam nadeh na haderek bawa si undangan bajana. Ya ko demo pa na haderek ta bawa si undangan. Ya ko demo pa ta haderek ta bawa si undangan. Aka patah puluh mita bawa ngundangan. InsyaAllah haderek. Makko matu itu Nabi tak ketika engkau mengundangnya setiap malam
40 malam berturut-turut kau mengundang dalam mimpi, insyaallah dia akan mendatangi. Ya kodenang kata nipis siruntuk Nabi, jangan salahkan Rasulullah, tapi salahkan dirimu karena engkau tidak pernah mengundangnya dia datang. Itu kuncinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Sesaat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya untuk Kota Pindrang dan sekitarnya.

dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bila seseorang menyalurkan syahwat kepada istrinya akan bernilai sedekah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Artinya, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram, bukankah itu dosa baginya? Demikian halnya, jika hal tersebut disalurkan pada jalan yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hubungan intim seorang suami dan istri dinilai sebagai ibadah apabila diniatkan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri secara ma'ruf, atau untuk mendapatkan anak yang saleh serta menjauhkan diri dari zina, atau untuk tujuan-tujuan baik lainnya.

0: Elu-elu si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
0: dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
6: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan...
7: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
8: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah.
9: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
10: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
11: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali itikad kita adalah kami membuktikan.
10: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya.
12: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari Senin sampai Jumat jam 6 pagi, jam 12 siang dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
13: Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106.6 FM. Selanjutnya.

Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.

Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah untuk jumpa kita di awal pekan hari ini, Senin 28 September 2026. Ya, simpatisan Susia, seperti biasa, sebelum memulai jumpa kita, terlebih dahulu saya akan menghadirkan beberapa buah informasi penting yang akan saya hadirkan untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah untuk hari ini. Ya, di antaranya. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Pinrang ditetapkan. HUT IBI ke-75 Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungih dorong penguatan peran bidan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dan KSM 2 Malang, Pesantren Darul Arkam Punia Pinrang sumbang 10 medali untuk kontingen Sulawesi Selatan. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, ini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

0: Dan memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Saudara, kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi membuka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Ikatan Bidan Indonesia atau IBI ke-75 tingkat Kabupaten Pinrang di halaman kantor Bupati Pinrang pada Jumat 25 September lalu. Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang Andi Calokerang, Staf Ahli Bupati, Asisten Kepala Perangkat Daerah, Organisasi Profesi Kesehatan, Pengurus IBI, serta para bidan se-Kabupaten Pinrang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sudirman menyampaikan apresiasi atas peran para bidan yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama dalam memberikan pendampingan kesehatan bagi ibu dan anak. Keberadaan bidan memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh layanan kesehatan sejak masa persiapan kehamilan, persalinan hingga tumbuh kembang anak. Olehnya itu, Wakil Bupati Sudirman berharap momentum HUT IBI dapat menjadi penguat semangat para bidan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperluas edukasi kesehatan kepada masyarakat. Dengan penguatan peran bidan di tengah masyarakat, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap pelayanan kesehatan dapat semakin murah, mudah dijangkau, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi terwujudnya keluarga yang sehat dan generasi Pinrang yang berkualitas. Kebijakan pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan kini menjadi perhatian Kementerian Agama setelah diterbitkannya Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2026. Namun jauh sebelum aturan tersebut diterbitkan, MAN Pinrang ternyata telah menetapkan pembatasan penggunaan telepon seluler melalui penyediaan loker penyimpanan di setiap ruang kelas sejak awal tahun 2025. Wakil Kepala MAN Pinrang Bidang Sarana dan Prasarana, Musakir, mengatakan bahwa kebijakan tersebut dirancang sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana belajar yang lebih tertib dan kondusif. Dan sejak awal tahun 2025, MAN Pinrang sudah menyiapkan box atau loker penyimpanan HP di setiap ruang kelas. Penyediaan loker bukan sekedar upaya melarang murid membawa atau menggunakan gawai selama berada di madrasah. Kebijakan itu sekaligus menjadi bentuk perlindungan terhadap murid agar penggunaan telepon seluler tidak mengganggu proses belajar maupun aktivitas lain di lingkungan pendidikan. Pembatasan penggunaan HP sebenarnya telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, tetapi kini sistemnya diperkuat dengan loker untuk menjaga keamanan perangkat milik murid. Penerapan aturan dimulai sejak murid tiba di madrasah dengan mengumpulkan HP yang mereka bawa untuk kemudian disimpan di loker masing-masing kelas. Kunci penyimpanan diamankan oleh wali kelas bersama dengan ketua kelas sehingga keberadaan perangkat tetap terkontrol selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dan HP dikembalikan setelah proses pembelajaran selesai. Meski demikian, penggunaan gawai tetap diperbolehkan apabila perangkat tersebut memang diperlukan untuk kegiatan belajar, seperti mencari informasi melalui mesin pencarian, mengakses sumber belajar digital, maupun mengikuti ujian berbasis HP. Pola tersebut menunjukkan bahwa pembatasan gawai di MAN Pinrang tidak diarahkan untuk memisahkan murid dari perkembangan teknologi. Kebijakan ini bukan untuk menjauhkan murid dari teknologi, tetapi membangun kebiasaan menggunakan teknologi secara terarah, proporsional, bertanggung jawab, dan tentu saja sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. PLT Kepala MAN Pinrang Soeharto mengatakan pembatasan penggunaan HP merupakan bentuk perhatian madrasah terhadap perkembangan murid. Lingkungan belajar yang aman dan nyaman membutuhkan aturan yang jelas sekaligus pendampingan kepada murid dalam menggunakan teknologi. Ia pun menilai HP tetap memiliki manfaat besar apabila digunakan sesuai kebutuhan dalam pengawasan yang tepat. Karena itu, penggunaan gawai tetap diberikan ketika proses pembelajaran membutuhkan perangkat tersebut sebagai media pendukung. MAN Pinrang berharap kebijakan pembatasan tersebut tidak berhenti sebagai aturan menyimpan HP selama jam sekolah Yang paling penting adalah bagaimana anak-anak tumbuh menjadi generasi yang mampu menggunakan teknologi dengan bijak, menjaga diri, menjaga privasi, menghargai orang lain, dan memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bernilai positif. Sementara itu, Saudara Muhammad Abizar, raih peringkat 1 LCTM individu tingkat Kabupaten Pinrang. Saudara, kabar membanggakan kembali datang dari UPT SMP Negeri 1 Pinrang, Muhammad Abizar A, siswa kelas 7-11 yang berhasil meraih peringkat 1 LCTM atau Lomba Cerdas Tangkas Matematika Individu Tingkat Kabupaten Pinrang pada ajang Geometri Universitas Negeri Makassar atau UNEM tahun 2026. Capaian ini menjadi bukti semangat, ketekunan, dan kemampuan siswa Spensa dalam mengembangkan potensi akademiknya, khususnya di bidang matematika. Tidak berhenti sampai di tingkat kabupaten, Muhammad Abizar selanjutnya akan mewakili Kabupaten Pinrang untuk berkompetisi di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Sebuah langkah baru sekaligus kesempatan untuk membawa nama Pinrang dan UPT SMP Negeri 1 Pinrang ke tingkat yang lebih tinggi. Dan keluarga besar UPT SMP Negeri 1 Pinrang mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Abizar atas pencapaian tersebut. Sementara itu, Saudara, masih dari Kabupaten Pinrang, bahwa KSM 2 Malang Pesantren Darul Arkam Punia Pinrang sumbang 10 medali untuk kontingen Sulsel. Saudara, Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Punia Kabupaten Pinrang menjadi salah satu motor utama prestasi kontingen Sulawesi Selatan di Kemah Santri Muhammadiyah Nasional atau KSMN 2 di Malang, Jawa Timur. Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Punia berlokasi di Jalan Andi Wahid nomor 1 Desa Bunga Kecamatan Matirobulu, Pinrang. Berdiri sejak tahun 1972. Pesantren ini lahir dari tingginya antusiasme masyarakat Kabupaten Pinrang, khususnya warga Persyarikatan Muhammadiyah terhadap pendidikan Islam yang bermutu. Langkah besar ini terwujud dengan berkat wakaf tanah seluas 2 hektar dari seorang tokoh masyarakat yang dihormati, yakni Haji Andi Wahid almarhum. Sejak awal berdirinya, fokus utama lembaga ini adalah mendidik kadar umat yang bertafaqquh fiddin atau mendalami ilmu agama, berakhlak mulia, serta siap berdaya saing global. Dan di laman Darul Arkam punia.pompes.id tertulis pendiri Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Punia, yakni pimpinan daerah Muhammadiyah PDM Pinrang, PDM Parepare, PDM Sidrap, dan PDM Enrekang. Pada awal berdirinya, Pondok Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Punia dikelola PDM Muhammadiyah Punia sebagai penanggung jawab. Dan saat ini jalannya roda pendidikan dan inovasi di Pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Punia dipimpin Andi Syamiluddin SPD MPDI selaku Direktur Pesantren. Andi Syamiluddin dikenal sebagai sosok visioner yang juga dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Pinrang. Dan di bawah arahannya, pesantren berkomitmen penuh memajukan sistem layanan digital melalui website resmi Darul Arkam Punia. Platform ini memudahkan orang tua santri dalam memantau perkembangan akademik anak-anak mereka secara berkala. Dan selain itu, ia konsisten mendorong program-program unggulan seperti daurah tahfiz Al-Quran serta penajaman kompetisi bahasa asing bagi para santri. Di bawah kepemimpinannya, santri pesantren Darul Arkam Muhammadiyah Punia berhasil menyumbangkan 10 medali utama dari 33 medali yang dibawa pulang kontingen Sulawesi Selatan di ajang KSMN 2 di Malang. Capaian itu terdiri dari 3 juara 1, 3 juara 2, dan 4 juara 3. Selain 10 medali utama, santri Darul Arkam Muhammadiyah Punia juga meraih 6 penghargaan harapan. Dan dengan demikian, pesantren yang berada di Punia Kabupaten Pinrang itu mencatat total 16 capaian prestasi pada KSM 2 Malang. Dan informasi berikutnya, Saudara, bahwa APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Pinrang ditetapkan. Saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Pinrang dan Bupati tanda tangani persetujuan bersama terhadap peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang pada Kamis 24 September lalu. Dihadiri Bupati Pinrang, Haji Andi Irwan Hamid Esos dan Wakil Bupati Pinrang Sudirman Bungi SIP MSI, rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Pinrang Haji Nasrun Paturusi, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Pinrang Insinyur Haji Samsuri dan Wakil Ketua 2 Saka Irfandi Eskom, serta dihadiri anggota DPRD Pinrang lainnya. Turut hadir Sekda Pinrang, Andi Calokerang SPMSI, Unsur Forkopimda, Sekwan Pinrang, Andi Tambero SSTPMSI, Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, para Kepala OPD, Kabag, Camat, Lurah, dan Kades, LSM, dan Insan Pers bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang. Dalam kata pengantarnya, Ketua DPRD Pinrang Haji Nasrun Paturusi mengungkapkan pembahasan Ramperda Perubahan APBD telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta tata tertib DPRD. Hal ini merupakan tahapan penting dalam penyelesaian struktur APBD, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pinrang Insinyur Haji Samsuri yang membacakan laporan Badan Anggaran menyampaikan bahwa Ramperda yang disepakati merupakan hasil pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pinrang dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Dan saudara, kita dengarkan bersama laporan Badan Anggaran yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Haji Samsuri.
1: Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang tentang hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Setelah dilakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinrang bersama tim anggaran pemerintah daerah telah mencapai kesepakatan terhadap 1. Perubahan pendapatan daerah, 2. Perubahan belanja daerah, 3. Perubahan pembiayaan daerah, 4. Perubahan program kegiatan dan subkegiatan, 5. Target kinerja masing-masing perangkat daerah, 6. Penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan hasil pembahasan, 7. Penyempurnaan rincian anggaran sebagaimana tertuan dalam dokumen perubahan APBD tahun anggaran 2026. Setelah melalui rangkaian pembahasan segera menyeluruh terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan tahun anggaran 2026, maka pada akhir pembahasan ini fraksi Nasdem menyampaikan pendapat akhir fraksi. Fraksi Nasdem mengapresiasi penambahan anggaran untuk dampak kekeringan 500 juta untuk Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan optimalisasi peningkatan PAD dari berbagai sektor. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi Nasdem menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 untuk ditindaklanjuti pada tahap persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinrang. 2. Fraksi Golkar. Setelah melakukan rangkaian pembahasan secara menyeluruh terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026, maka pada akhir pembahasan ini, fraksi Partai Golkar menyampaikan pendapat akhir fraksi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka fraksi Partai Golkar memiliki pendapat sebagai berikut. 1. Bahwa berkaitan tentang situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Pinrang yang mayoritas petani, di tengah situasi kekeringan dan ancaman pusuh bagi tanaman petani, maka fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa kebijakan banggar dalam melakukan pergeseran anggaran dengan menambah postur belanja pada OPD di stand horti dan PSDA sebesar 600 juta adalah langkah yang tepat dan berorientasi pada penyelesaian persoalan petani. 3. Fraksi Gerindra. Berdasarkan seluruh uraian di atas, fraksi Gerindra menilai bahwa rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 belum memenuhi syarat terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip pengelolaan keuangan daerah yang sehat. Oleh karena itu, fraksi Gerindra tidak dapat menyetujui rancangan peraturan daerah tentang anggaran perubahan pendapatan dan belanja daerah tahun 2026. Kami mohon kepada pemerintah daerah dalam APBD tahun berikutnya agar berpegang teguh pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, asumsi pendapatan yang realistis dan membelanjakan kegiatan apabila anggarannya sudah tersedia sehingga hutang tidak bertambah setiap tahunnya dan tetap memprioritaskan belanja pelayanan dasar dibanding belanja prioritas lainnya untuk kesejahteraan masyarakat. 4. Fraksi PKB. Setelah melalui rangkaian pembahasan secara menyeluruh terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026, maka pada akhir pembahasan ini fraksi PKB menyampaikan pendapat akhir fraksi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fraksi PKB menyatakan menerima rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2026 untuk dilanjutkan pada tahap persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pinerang. Fraksi PKB mengharapkan pemerintah Kabupaten Pinerang memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Memaksimalkan penggunaan daerah aliran sungai DAS agar tidak ada kekeringan utamanya di daerah Pananran dan Pekoro, Duampanua dan Lembang. 2. Dalam rangka penanganan El Nino, perlunya optimalisasi pompa air yang tepat sasaran. 5. Fraksi GPHR. Fraksi GPHR mengingatkan kepada kita semua yang menjadi persoalan di tengah masyarakat, masalah di Kabupaten Pinerang khususnya pertanian yang banyak gagal karena disebabkan kemarau panjang sehingga pemerintah hadir untuk membantu masyarakat petani dengan menyiapkan berupa bantuan pompanisasi dan bibit untuk para petani. Fraksi GPHR menekankan kepada pemerintah khususnya yang mengelola PAD agar membuat skema pengelolaan secara profesional dan menggunakan sistem proporsional dan menggunakan sistem digitalisasi untuk menjaga kebocoran PAD. Fraksi GPHR menekankan agar difokuskan kegiatan yang sifatnya mendesak dan dibutuhkan masyarakat serta prioritas untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pinerang. 6. Fraksi Amanat Pembangunan. Fraksi Amanat Pembangunan menyampaikan beberapa poin saran dan pendapat. 1. Menindaklanjuti apa yang menjadi usulan Banggar selama pembahasan agar menjadi perhatian penambahan anggaran sebesar 500 juta di Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan 100 juta untuk Dinas PSDA dan Bina Konstruksi. Demikian laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinerang tentang hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 ini kami sampaikan dalam rapat paripurna. Badan Anggaran menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan DPRD, seluruh anggota DPRD Kabupaten Pinerang, beserta jajaran pemerintah Kabupaten Pinerang, tim anggaran pemerintah daerah, para kepala perangkat daerah, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses pembahasan.
0: Itu tadi Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Pinerang, Bapak Insinyur Haji Samsuri yang telah menyampaikan atau membacakan laporan Badan Anggaran terhadap Ramperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Dan selanjutnya, saudara, kita akan simak bersama pembacaan naskah rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 yang disampaikan atau dibacakan oleh Sekwan Pinerang Bapak Andi Tambero, SSTP MSI.
2: Naskah konsep keputusan DPRD Kabupaten Pinerang nomor 171.11/DPRD-9/2026 tentang persetujuan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pinerang terhadap perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pinerang tahun anggaran 2026. Pimpinan DPRD Kabupaten Pinerang mengingat dan seterusnya memperhatikan. 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pinerang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. 2. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pinrang hari Selasa tanggal 24 September tahun 2026 memutuskan menetapkan ke-1 menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang. 2. Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026 setelah pembahasan sebagai berikut. 1. Pendapatan 1.290.392.781.597. 2. Belanja 1.312.608.225.509. 3. Penerimaan pembiayaan 22.215.443.912.63.63. 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 24 September 2026. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang, Ketua Nasrun Paturusi.
0: Demikian Sekwan Pinrang Andi Tambero SST PMSI telah menyampaikan atau membacakan naskah konsep rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan terhadap rancangan anggaran atau RAPBD perubahan tahun anggaran 2026. Dan selanjutnya Saudara Bupati Pinrang Irwan Hamid akan menyampaikan sambutannya dalam perubahan APBD yang dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi pendapatan daerah termasuk pendapatan asli daerah atau PAD, dana transfer dan sumber pendapatan lainnya.
3: Secara umum, komposisi anggaran pada rancangan peraturan daerah Kabupaten Pinrang tentang perubahan dasar atas peraturan daerah Kabupaten Pinrang nomor 7 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah sejumlah 1.290.392.781.597. 2. Belanja daerah sejumlah 1.312.608.225.509.63. 3. Penerimaan pembiayaan sejumlah 22.215.443.912.63. Dan pengeluaran pembiayaan nihil. Bapak Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat. Demikian pendapat akhir kami sampaikan menyertai persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang nomor 7 tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026 yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Tim Evaluasi Provinsi Sulawesi Selatan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang tentang perubahan anggaran pendapatan ini dan belanja daerah Kabupaten Pinrang tahun anggaran 2026. Dan tetap saya minta kepada seluruh pimpinan OPD, asisten kepala badan untuk tetap mengacu pada semua pandangan fraksi yang telah disampaikan melalui tahap akhir tadi. Dan juga saya minta kepada inspektorat terkait angka-angka yang diungkapkan fraksi Gerindra, maka saya minta inspektorat untuk melakukan pendalaman dan kalau perlu koordinasikan dengan Kepala Badan Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Sulawesi Selatan, dan kalau bisa minta teman-teman dari Gerindra untuk ikut membersamai inspektur di dalam pembicaraan ini, supaya ini jelas. 2. terkait perda penyertaan modal pada PT Bank Sulselbar akan ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan dengan Kanwil Kementerian Hukum. Dan ini juga kalau bisa seluruh fraksi ikut membersamai kami supaya kita tidak selalu berbeda di dalam menafsirkan perundang-undangan yang dipakai di dalam tahap-tahap pembahasan selanjutnya. Jadi untuk itu sekali lagi saya ingatkan teman-teman untuk tetap mempedomani apa yang disampaikan semua fraksi pada pendapat akhir ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini merupakan bentuk pelaksanaan amanah, pengabdian dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebelum saya akhiri, saya sampaikan sedikit tentang musim pertanaman yang ada di Pinrang selama musim kemarau ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman anggota dewan yang banyak juga ikut terlibat membersamai pemerintah daerah dalam penanganan-penanganan khususnya yang hampir menjadi konflik karena cuma persoalan air. Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa tangani dengan baik dan tentu saya minta juga pada Bapak Ibu anggota dewan yang terhormat supaya kalau bisa ikut turun memantau kondisi musim pertanaman kita di wilayah masing-masing atau di wilayah konstituen masing-masing supaya bisa melihat langsung dampak yang diberikan oleh pemerintah daerah yang tentunya lewat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah ini.

0: sudah kurang lebih 4.700 hektar. Ini yang sudah kemungkinan besar sudah tidak bisa kita selamatkan. Ya, ini karena memang sudah faktor cuaca, tetapi kita sudah masih tetap selalu berusaha melakukan tindakan-tindakan yang memang masih bisa kita selamatkan. Termasuk makanya saya minta mendesak sekali supaya APBD perubahan ini cepat ditetapkan, karena memang sebagian ada uang yang harus digunakan di sana untuk kepentingan para petani kita. Untuk itu, terima kasih pada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat atas kerjasamanya ini, dan tujuannya pasti kita sama, yaitu untuk mensejahterakan rakyat Kabupaten Pinerang secara keseluruhan.
1: Itu tadi Bupati Pinerang Irwan Hamid yang telah menyampaikan sambutannya terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Dan selanjutnya Bupati Pinerang Irwan Hamid meminta seluruh kepala perangkat daerah menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan masing-masing fraksi DPRD sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan program kegiatan. Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat dibutuhkan agar kebijakan anggaran yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat, termasuk dalam menghadapi berbagai persoalan daerah seperti dampak musim kemarau. Saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Social News Lintas Daerah. Dan akhirnya saya Katrina Bahrudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam sosial.
2: Demikian telah Anda ikuti program Social News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
3: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susia FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susia FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah maghrib, insyaallah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, karena Allah telah memberikan nikmat yang besar kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kekuatan, sehingga pada detik ini kita masih tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetap taat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah sampai kita meninggalkan dunia ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, kita selantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tetap dimatikan dalam keadaan Islam, dalam keadaan berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini saya akan merujuk kepada satu kitab, Ajaibul Quran atau Keajaiban Al-Quran serta Rahasia Kalimat Tauhid La Ilaha Illallah. Ini yang ditulis oleh Syekh Islam pada masanya itu adalah Fakhruddin Ar-Razi. Ya, Fakhruddin Ar-Razi. Jadi ulama besar di zaman tahun 1148 Masehi, dia sampai 1209 Masehi. Dan meninggal dunia pada umur 61 tahun. Ini lahir di daerah Rey, Iran. Ulama ini bermazhab Syafi'iyah. Jadi dia banyak tulisan-tulisan tentang tafsir, termasuk tafsir kalimat la ilaha illallah. Dan ulama ini banyak ilmunya. Jadi dia ilmu kedokteran, ada fisika dan sebagainya, dia juga mendalami ilmu-ilmu seperti itu. Dan beliau waktu di Iran, dia mendapatkan tantangan paling berat itu adalah berhadapan dengan orang Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah dan Syiah. Irmalada dia berhadapan dengan itu, sampai-sampai beliau juga pernah dipitnah secara besar-besaran oleh kelompok-kelompok yang tidak senang dengan cara pandang beliau. Bapak ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kitab ini ada yang di bab kedua itu membicarakan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Jadi keutamaan kalimat la ilaha illallah. Jadi semua kita pahami bahwa zikir yang paling utama, afdaluz zikra, la ilaha illallah. Jadi kalimat zikir ini, kalimat yang paling afdal itu kalimat la ilaha illallah. Itulah sampai ulama banyak menganjurkan kita supaya jangan lepas dari mulut kita ini kalimat la ilaha illallah. Ada ulama yang mengajarkan setiap habis salat ya ada wirid supaya kita baca 100 kali kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan lepaskan kalimat la ilaha illallah itu, karena sampai kita mati, yang insya Allah kita ucapkan terakhir kalimat la ilaha illallah. Ya. Tetapi bukan cuma kalimatnya, Bapak-Ibu sekalian. Di dalam keutamaan pertama ini, ada dua hamba Allah diceritakan di kitab ini, engkau dua tahu yero atana pungalla ta'ala, memohon doa dengan kalimat la ilaha illallah. Ada dua orang hamba memohon kepada Allah untuk dipergunakan ini kalimat la ilaha illallah. Tapi dua hamba ini, dua yatai berbeda karakter.
berbeda cara tata cara hidupnya. Ya, satu yang mendapatkan kebaikan dari Allah karena dia taat kepada Allah, satunya itu tidak taat kepada Allah. Nah, ini juga nanti bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa di saat kita butuhkan Allah, di saat kita butuhkan Allah, kalimat tauhid ini bisa dijadikan sebagai doa untuk memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kita melihat diri kita. Nah, maka deh cocok gue pakai agak-agak atau deh. Ya. Tidak semua orang berdoa itu diterima oleh doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga sono kare elo domu ko je. Ini tidak boleh juga begitu. Harus ada tata tertibnya, harus ada aturan-aturannya, ada aturan mainnya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, hamba Allah yang pertama itu adalah yang kita kenal semua adalah Fir'aun. Ya, berikan gelaran nama Fir'aun. Itu detik-detik kematiannya, detik-detik akhir hidupnya itu, waktu Nerikiro sebelum ditenggelamkan di tengah lautan, maka dia sempat mengucapkan kalimat, ya, sempat mengucapkan kalimat yang terabadikan dalam surah Yunus ayat 90. Ya. Di dalam surah Yunus ayat 90. Di situ Fir'aun berkata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amantu. Saya yakin, saya percaya." Ya, Fir'aun ini waktu melo labu nero. "Amantu annahu la ilaha illa alladzina amanat bihi banu Israil." Ya. Saya percaya, uyakini ro, percaya makade de gagapuang. Tidak ada Tuhan melainkan Tuhan alladzi amanat bihi banu Israil. Jadi urna percaya, na percaya ro keyakinan ne ro Fir'aun tu na melo ipatallau ku tasi ro. Ya. Dia katakan bahwa saya percaya bahwa tidak Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israil. Napa kada wa ana minal muslimin. Ini doa. Di saat kondisi tegang, kondisi sangat berbahaya, Fir'aun akan tenggelam di tengah lautan. Melo ni mate, melo ni ipatallong ku pengala taala. Tapi karena dia masih agak senero, ada menyangka bahwa kalau dia berdoa kepada Allah dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah, dia bisa mendapatkan kebaikan, dia bisa mendapatkan pertolongan. Maksudnya ini Fir'aun menurut kitab ini, seakan-akan era Fir'aun makadai dia gagapuang, tidak ada Tuhan yang mampu menjadikan api itu sejuk di saat Nabi Ibrahim dilemparkan masuk ke dalam api. Hanya Allah lah yang bisa menjadikan api itu sebagai kesejukan bagi Nabi Ibrahim. Seakan-akan memang kurmi pada padero. Pakai dia puah hidim itu puang pakai sendero pacak kiri ro api sampai-sampai Nabi Ibrahim tidak terbakar hangus di dalam api pada saat dibakar oleh kaumnya. Ya, karena dia menyampaikan bahwa tidak usah menyembah berhala-berhala. Yang kedua, makna dari kata apa ini, ucapan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Seakan-akan makadiro menurut Syekh ini bahwa tiada Tuhan yang mampu menjadikan air. Jadi dega agak puangiro dipancaji wa ye sebagai azab. Artinya nasako ye pacal la ye. Ini mitu puang, ini mipo pancaji wa ye sebagai azab bagi manusia. Sebagaimana air laut ini menenggelamkanku. Padahal na ye wa ye untuk patal la ye. Artinya dia memohon kepada Allah makadiro. Ini mitu puang nareko ini azab. Dan yang saya ditenggelamkan, yang mampu menenggelamkan ini tidak lain kecuali hidup pun. Ya. Begitu keyakinannya. Yang kedua nanti kita bahas apa kenapa sampai tidak diterima. Yang kedua, ya, tetapi dia katakan tadi di Fir'aun, menenggelamkan Fir'aun, Tuhan yang dimaksud di situ adalah Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Makanya dia katakan di situ apa? Amanat bihi banu Israil. Ierona percayai Bani Israil. Ya, di situ bahasanya. Yang dipercaya oleh Bani Israil. Ya, jadi lesempi di penemukan jalan punah. Yang kedua jemaah sekalian, ada hamba Allah yang merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah,
Nabi Allah yang diutus ke bumi kepada suatu kaum, tetapi ye nabi ye nasaba agasane talliwa niro umma iro tidak mengapa, tidak mau lagi menerima ajaran-ajaran begitu, kurang sabar. Jadi ada juga nabi kurang sabar itu sebenarnya. Labi-labi pedi tenek nabi. Jadi cendi bawa gejolak-gejolak dakwah, ya tetaki ya rupa-rupalah melemasiki dan sebagainya. Ini nabi saja meninggalkan kaum, ya. Siapa itu adalah Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus. Jadi nasalewa wanna karena sudah tidak mampu lagi melihat apa itu kerajaan noh, ya. Ini difirmankan Allah dalam surah Anbiya ayat 87. Panada fiz zulumat. Nah, maka di pengala taala panada fiz zulumat. Maka dia berdoa, dia menyeru kepada Allah, ya dia melodoangi ya, siapa dia itu adalah Nabi Yunus. Fiz zulumat, di dalam kegelapan. Maksudnya ilalangi buah-buahna balelupui, ya. Dia berada di dalam ikan paus, ya, kira-kira makoro, ikan besar, ikan raksasa. Setelah dia di dalam itu kan pernah diceritakan biasa episode berapa dulu kita bicarakan tentang Nabi Yunus, ya. Maka dia Nabi Yunus waktu nana selayro, maka dia dapatkan satu kapal. Air kapalnya lebih agak seneng, lebih tumpangannya, ya. Maka pemilik kapal menyatakan harus ada penumpang yang diturunkan di tengah laut. Apa terlangi kapal eh? Tenggelam ini kapal kalau dibiarkan diangkut semua. Nah, setelah itu maka caranya diundi. Undian pertama Nabi Yunus mendre. Ya, maka dia punya kapal eh, yang punya kapal menyatakan jangan, karena itu Nabi Allah, masa Nabi Allah mau ditinggalkan, dibuang di laut. Maka Nabi Yunus taruh ini sebab nomorku. Yang kedua diundi lagi, Nabi Yunus lagi naik. Jadi rame-rame mau dibuang Nabi Yunus, maka si yang punya kapal jangan, itu Nabi Allah, dia cocok. Yang ketiga diundi lagi, yang terakhir namanya lagi Nabi Yunus naik. Maka Nabi Yunus akan dibuang ke laut. Maka Nabi Yunus taruh ini sebab ya biarlah daripada kalian semua tenggelam ini, biarlah saya tinggalkan kapal ini dan saya kan anda selamat. Nah, pada saat itu dia masuk ke dalam lautan, itajambi menduku badai lupue, dia masuk ke dalam perutnya ikan itu. Maka Allah abadikan panada, maka dia berdoa, dia menyuruh kepada Allah, fiz zulumat, di dalam kegelapan itu, Allah ilaha illa anta. Jadi beda ini bahasanya sekarang. Ya, beda bahasanya. Allah ilaha illa anta. Bahwa di tuga agapuang, sangadin naidi puang. Dia agak puang, sangat dinaidi. Ya, maksudnya Allah. Kenapa? Karena dia ada kesalahan meninggalkan umat, kesalahan meninggalkan kaumnya, maka dia jujur menyatakan kepada Allah, Subhanaka, mapacikipun. Subhanaka, tidak ada kesamaan, tidak ada dengan hambanya. Ini majap punasangia puang, kuntu minaz zalimin, pura uga ubawangnya leku. Saya telah menzalimi diri saya tinggalkan kaumku karena begitu beratnya tantangan dakwahnya, ya. Jadi kira-kira di Kongkoto Kimakoro jamaah kita atau dakwah-dakwah kita di Namiloyator masyarakat Bali Bolai tapi Salewi, ya nah tapi harus kita tersadar ini cocok, mesti kita banyak perbaiki banyak doa ini, ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kenapa saya tidak mengurus umat, kenapa saya tinggalkan umat, kenapa hanya icubi-cubi mak yaga mana saya berhenti, misalnya begitu. Hanya karena persoalan begini, saya berhenti menyampaikan dakwah ini. Hanya cek demi itu mengkelinya kumusigie, saya berhenti misalnya menyampaikan dakwah. Sudah saya panggil berapa kali, saya mengajak berapa kali, orang tidak mau, pajana misalnya. Acubi-cubi, dan bahkan sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita sadari semua. Kita memperbanyak membaca, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pasti makukiro. Nabi Yunus saja nabi, apalagi kita ini manusia yang diberikan misi dakwah di tengah masyarakat ini. Apa maksudnya Nabi Yunus ini? Tadi Fir'aun itu seolah-olah memohon pertolongan karena dia yakin bahwa tapi puan nami Bani Israel. Itu si Nabi Yunus seolah-olah dia berkata tiada Tuhan selain engkau, hanya engkau menjadikan orang yang tetap bisa hidup di dalam perut ikan itu. Hidup itu pun
Ini mi puap pui peding patue tau we lalena buah-buahna balewe. Tidak bisa. Tidak bisa orang hidup di dalam perut ikan itu dalam jangka waktu tertentu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah diucapkan dalam kalimat tauhid, ya anta. Nah, jadi la apa namanya? Alla ilaha illa anta. Ini mi puap. Ya, kalau tadi itu adalah Tuhannya Bani Israel. Nah, kalimat-kalimat ini, kalimat-kalimat tauhid ini merupakan doa yang bisa kita pakai. Jadi di mana ini pakai ini? Jadi kita harus yakin betul bahwa kalimat la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah bisa dijadikan sebagai sarana doa, sarana permohonan pertolongan. Itulah makanya buku ini dikatakan Ajaibul Quran, ya, keajaiban Al-Qur'an kepada yang terjadi di dalam kehidupan manusia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali keajaiban-keajaiban jemaah sekalian. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kita masing-masing kita biasa merasakan secara pribadi, keyakinan kita kepada Allah pasti yang kero keajaiban-keajaiban. Pasti yang kepoleki keajaiban-keajaiban. Cuma dia itu tidak perlu diceritain kada ya, wandi ada terjadi keajaiban begini, tidak perlu. Tetapi secara pribadi ada, ya ada. Ya. Makanya orang yang betul-betul ini memahami kalimat tauhid itu banyak sekali bisa terjadi keajaiban-keajaiban dalam dirinya. Apa keputusan Allah kepada dua hamba Allah ini? Ya. Maka Allah juga memberikan dua keputusan. Satu doa diterima, satu doa ditolak. Ya. Satu doa diterima, satu doa ditolak. Yang pertama itu keputusan Allah menerima doa Nabi Yunus. Ya, natarimi perdoangan Nabi Yunus. Nanti kita lihat kenapa alasannya. Dan tidak menerima doa Fir'aun, menolak doa Fir'aun. Pada sama-sama berdoa, sama-sama berdoa. Nah, inilah yang menjadikan dasar kita bahwa tidak semua orang berdoa diijabah doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak digampang-gampangkan itu kada. Elo doa kicil cede, elo doa kicil de, elo doa kicil. Ya, tidak digampang-gampangkan. Kita lihat juga siapa yang berdoa, termasuk ini, termasuk kita semua di masjid ini, bisa saja ada di sini di antara kita tidak diijabah doanya. Mungkin juga saya, dening kalian berdoa kulpung Allah Ta'ala. Ya mungkin ini dan sebagainya. Ya. Makanya kita mengambil contoh ini ibrah dari Nabi Yunus ini dan Fir'aun, kenapa doanya Nabi Yunus diterima dan kenapa doanya Fir'aun ditolak. Nah, kenapa doanya? Padahal di sini ada kimipin dari mata opo opo main. Ada yang terima pun Allah Ta'ala. Ada apa? Nah, ini kita harus periksa diri. Makin ada yang terima pun Allah Ta'ala. Nah, inilah ibrah yang pelajaran-pelajaran yang kita terima. Fir'aun itu ditolak. Ditolak apa? Nabi Yunus itu. Dan Fir'aun ini kenapa satu ditolak, satu yang diterima. Ternyata rekam jejak artinya kesana roh. Atutugan roh tauwe. Atutungannya Fir'aun, atutungannya Nabi Yunus berbeda sama sekali. Berbeda sama sekali atutungannya. Ya. Yang sangat bertolak belakang. Satu yang sikapnya sesuai dengan ajaran Tauhid. Satu yang sikapnya menentang ajaran Tauhid. Ya. Satu sifatnya kehidupannya mengikuti ajaran Tauhid. Satu yang menentang ajaran Tauhid. Jadi percaya kibawang, siapa yang menentang ajaran Tauhid, yang tidak setuju dengan ajaran Tauhid, pasti tidak diterima doanya. Pasti masusai. Pasti masusai. Dia nyaman itu. Tapi siapa yang mentaati ajaran Tauhid, dan dia bertauhid betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah menyaman itu. Menyaman dan selamat dunia di akhirat. Mari kita lihat beberapa aspek jemaah sekalian. Pertama, aspek pertama itu adalah pada saat kita lihat Fir'aun. Iro Fir'aun kesehariannya adalah seorang raja yang zalim. Ya, naga ubawat te kumi nagire nagire bawa mitawe. Ye kumi lo nuno nuno bawa mitawe. Bayangkan makadero nigi nigi yang kato jaji anak orang nena. Ya. Maka jangan di, kapan ditau ada seorang anak laki-laki lahir, maka harus segera dibunuh. Apa mitawe ye garo matu mancaji lasa, mancaji malopo matu alena miwe Fir'aun. Maka dibantai semua anak laki-laki. Ya. Tapi karena kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan Nabi Musa, dipancajir Nabi Musa, ternyata juga akan menjadi musuh Fir'aun. Ya, dia akan menjadi seperti musuh Fir'aun.
Ya. Maka dilahirkan Nabi Musa oleh ibunya, kemudian dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala disuruh dialirkan di sungai sampai di kerajaan, diambil oleh keluarga Firaun, maka dia dipelihara. Dan dia tidak dibunuh. Dan Yunus, nah sebab aku sana pun Allah taala. Padahal tadi Firaun menyatakan ni gini yang ke tahu jadi orangnya, bunuh dia. Habisi dia karena dia akan bisa mengganggu kelangginan daripada kepemimpinan saya. Nah, jadi kau kata tu pemimpin, nak puji kau kecil dan pecet dia tahu mak bicara cara malampu, mak bicara kebenaran, tak pemilu singkirkan, tak pemilu. Inilah model-model pemimpin Firaun. Ya, model-model pemimpin Firaun. Namu kasih bersuara minta tentang kebenaran, tentang al-haq misalnya, tapi merasa dia diganggu kepemimpinannya, merasa bahaya lena, rasa ketika yang kelinga gair atau dibiarkan bicara seperti itu, nanti saya ini akan di bagaimana-bagaimana, lebih unubawan nih. Nah, ini ada juga pemimpin seperti begini. Nah, jamaah sekalian, kita sudah melihat seperti itu. Ya. Jadi kembali unubawan mi Fir'aun ini. Sehingga pada suatu ketika, Fir'aun ini akan sebelum mengucapkan tauhid itu, waktu ditenggelamkan, dia dalam keadaan mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia dalam keadaan ingkar kepada tauhid. Bayangkan bukti ingkarnya kepada tauhid itu Firaun. Di dalam surah An-Nazi'ah. Fahasyara panada. Ya. Fahasyara, maka kumpulkan semua pembesar-pembesarnya Firaun. Pasti puluh mana ngirna, maka dikumpulkan semua pembesar Firaun panada. Kemudian dia disuruh kepada seluruh umatnya, semua penduduk pada saat itu dikumpulkan. Maka dia pedangiro oli mana ngiro penduduk setelah dikumpulkan pembesar-pembesar itu. Faqala, kemudian Firaun dah berdiri menyatakan kepada pembesar dan seluruh rakyatnya, apa dia katakan, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan yang paling tinggi, iya na puang. Nah, begitu kekafiran mereka. Maka Firaun ini pantas ditolak doanya. Pamelo mencaji puang. Ya. Dia ingin menjadikan Tuhan dirinya. Dia namelo kuang katok kalai. Ya. Apalagi Tuhan, makanya dia kata, "Ana rabbukumul a'la." Maka saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Tuhan yang paling tinggi. Paya ke pura na pudaro, maka Nabi Musa di mana Tuhan ada di atas di langit. Nah, pada yang pembesarnya, ibu aku lihat deh, wadi kami remiter puangnya aku lagi. Begitu sombongnya itu Nabi, Fir'aun. Nah, jadi, tapi bentuk kesombongan kita yang pada saat ini bukan seperti Fir'aun. Dan pada Fir'aun cerata, itu cerata sombong, bukan kesombongan kita menduakan Allah dengan cara membesar-besarkan ya berhala-berhala kita itu. Asumpah-sumpah, ya. Bahwa itu lebih utama, itu lebih itu lebih bagus, itulah diperhatikan, dijaga dan sebagainya di samping Allah Subhanahu wa taala. Inilah sampai doa Firaun ditolak. Jadi kong ketahui rong tidak sesuai dengan agama tauhid, dia menduakan Allah, menentang agama tauhid, ipodangi makadai mapat dua kutu, ia bahaya, jangan harap diterima doanya. Tidak akan diterima doanya orang begitu. Nah, sepanjang dia tidak bersih tauhidnya, ya, tidak akan diterima doanya. Pasang ke sempajata, pasang ke haji, umrah kita, salat kita, zakat kita. Kalau tauhidnya ini masih bercampur baur itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diselamatkan. Inilah Firaun tidak diselamatkan karena seperti itu. Tapi Nabi Yunus mengalami peristiwa ini, ditelan oleh ikan itu tidak pernah melakukan kemusyrikan-kemusyrikan, tidak pernah melakukan perlawanan-perlawanan tauhid, tapi itu lumaladai dengar rapung Allah taala. Dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kira-kira seperti kita lah ini. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu, mengingat kebesaran Allah, mengingat kemahakuasaan Allah, kemudian ketaatan kita kepada Allah, taat kepada Allah taala, itu adalah ingatan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca-baca atas zikiri telupung Allah taala, kita mengaji semata-mata karena Allah dan sebagainya. Nah, ini kita perhatikan ayat Al-Qalam, surah Al-Qalam ayat 48. Di situ diceritakan bagaimana Nabi Yunus itu mengingat Allah, menjadikan tauhid ini
sebagai jalan kedekatannya kepada Allah, sebagai keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takun kasahibil hud. Jadi makari pengalat Allah, janganlah kamu seperti orang yang di dalam perut ikan. Aja umpama pada Nabi Yunus. Ya. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takun kasahibil hud. Aja umpama pada irtuwe lalanna buah-buahna balewe. Siapa itu Nabi Yunus? Kenapa? Iznada riwatun nirmil lodoa. Ya. Wa huwa makzum. Tapi dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Ya. Dia berdoa kepada Allah, tapi nasalewawanna dalam keadaan marah karena umatnya tidak mau menyembah Allah dengan benar. Ya. Tidak mau mentaat kepada syariat Allah. Maka dah yulin ilo kemasum pajak berjamaah. Berapa orang yang panggil mendatangi dena melo. Ya, bahkan memaki-maki kita dan sebagainya. Dikatakan bahwa ini syirik. Idenuddin mapa dua ki kemakke bahaya ki. Ya dega karena newami dan sebagainya. Ya, bahkan membuat satu persatuan-persatuan melawan tauhid, melawan agama tauhid, bentuknya kelompok-kelompok untuk menentang agama tauhid. Bahkan kodenul lima kesene, denul secara bicara, ya secara kekerasan dia lakukan. Ya, apa kini tak keruangkan itu kemana itu kelompok ahli tauhid misalnya, yang itu kelompok ahli syariat yang mengajak kepada kebenaran. Wah, Nabi Lemimani dan sebagainya. Ini. Jadi jangan kata begitu. Tetapi dilanjutkan dalam surah As-Saffat ayat 145, maka dipengaruhi Ta'ala. Ya. Artinya ini Nabi Yunus ini ada kesalahannya kepada Allah. Harusnya dia diterima Pak Dongan. Kepengaruhi Ta'ala. Tetapi kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin. Ya. Falaula annahu kana minal musabbihin. Sekiranya nasengiro Nabi Yunus, sekiranya dia itu tidak termasuk orang selalu bertasbih, orang mensucikan Allah. Jadi dia nampak dua pengalat Allah, nampak cingnya lena, boleh kesana keyakinannya kepada Allah pada atana pengalat Allah. Dia bersihkan keyakinannya begitu. Ya, kebesaran Allah dia simpan di hatinya, semua kebesaran yang lain ciptaan Allah dia keluarkan dalam hatinya. Ya, nampak sumane boleh tinero sininda kebesaran-kebesaran lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu bertasbih kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dia nama kurna si Nabi Yunus, dia juga akan tidak diterima doanya, tidak akan diterima doanya. Nah, tapi kalau dia selalu bertasbih, ya, la la bisa fi batnihi ila yaumi yab'atsun, maka dia akan tinggal lama di dalam perut ikan. Bendenge nasa pengala taala, bendenge. Ya, tapi kata-kata lau ini menurut Ibnu Syihab yang kita biasa sampaikan, kata Ibnu Syihab kalau ada kata lau, ya itu sesuatu yang tidak akan terjadi. Dia terjadi tuh guys. Ya, maka Nabi yang begitu ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, lala bisa fi batnihi ila yaumi yab'atsun. Maka niscaya Nabi Yunus ini tetap di dalam perut ikan. Tidak dia kan dia dimasuk oleh buah-buahan balai meskipun dia berdoa. Ya, meskipun dia berdoa, tetapi tadi karena dia adalah annahu kana minal musabbihin, ya. Laula falaula annahu kana minal musabbihin. Tetapi seandainya ini Nabi Yunus tidak pernah bersikir, tidak pernah mengingat Allah, tauhidnya bagus, tauhidnya benar, maka lala bisa fi batnihi ila yaumi yabasun, maka dia matetai menenung di lalana buah-buahana balewi. Itulah kelebihan ahli tauhid yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini idi wedi jaji. Karena ada kesalahan-kesalahan kecil kita, sebenarnya Allah tidak menerima doa kita. Allah tidak mengijabah doa kita. Mungkin di sini, sidiwat tuliwa susata, sidiwat tuliwa perita,

0: Ratulupung Allah Ta'ala, kita juga sama-sama dengan dia. Jadi ini cucu kedai libantatoi liak, dan kita harus sama. Ya, kita selalu juga sama-sama dengan dia dalam, apalagi dalam keadaan bahaya, ya, kita ingin perbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi Yunus diterima doanya dan Fir'aun tidak diterima doanya? Nabi Yunus mengucapkan doa itu, itu hatinya bertauhid nangnya, bertauhid. Betul-betul paham la ilaha illallah. Betul-betul paham Allah ni gerupung Allah Ta'ala, ni gerupung risumpah, ni gerupung rimarillahu. Betul-betul dia pahami, dia tahu dan dia yakini. Maka doanya dimulai Allah ilaha illa anta. Kalimat ini ada kata di situ anta, anta itu kamu, ya. Itu kamu itu dalam bentuk istilahnya mukhatab, ya. Istilah mukhatab, dialog. Jadi dialog dengan Allah. Ya Allah ilaha illa anta. Jadi kita kan bicara ke lupung Allah Ta'ala. Pura dega agak puas sangat dinai dipuang. Kita kan berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Allah. Idim itu pun. Sininna susaku, sininna agaku. Idim itu pun. Idim patuluku pun. Idim itu luar dari itulah. Inilah dialognya. Nah, sehingga kalimat ini menunjukkan bahwa kehadiran Allah di dalam diri Nabi Yunus itu seakan-akan berdialog secara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan syulutumi pun Allah Ta'ala. Jadi Allah langsung berikan pertolongan. Allah ilaha illa anta. Nah, kita lihat bagaimana doanya Fir'aun sampai dia ditolak. Nah, itu si Fir'aun dia mengatakan bahwa di situ ada kata-kata apa namanya? Amanat bihi banu Israel. Ya. Nah, pomoi makna amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Nah, banu Israel di sini amanat banu Israel agayiruna percaya banu Israel. Di sini bentuk ghaibiyah, ghaib. Seakan-akan ngira pengalah tradisi siolo, objek yang dia temani berbicara tidak berdialog karena objeknya mabelai. Ya pun nangek kata anta idi puang langsung mitoi. Ya kira-kira kamu ke siolo ki idi ya. Iyo kero akasene amanat banu Israel iyo mabelai dini disekei gitu. Kegi munro. Nah, sampai inilah yang apa namanya? Ghaibiyah, artinya objek itu tidak berada di hadapan orangnya sehingga dia tidak hadir. Allah itu tidak hadir dalam diri Fir'aun. Yang dia hadirkan adalah Bani Israel. Maka dia percaya Bani Israel. Jadi Allah tidak hadir di situ. Nah, sehingga tidak diberikan diijabah doanya. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian, kalimat yang diucapkan oleh Fir'aun ini sikapnya taklid. Kapopoi macuk bawa mi. Nasabah makwir Bani Israel makwir turalina. Inilah dilarang dalam agama. Iritan reki makre makir yanu makutona iya. Dia tidak paham. Dia tidak paham. Agajiro kira-kira. Agiro. Ya. La ilaha illallah. Saya nikahkan kamu jadi. Sebelum biro kaki pandika tahu ya. Baca kira ya. Asyadu la ilaha illallah. Ia baca tahu. Nanti kalau ditanya. Tahu tidak ini. Ya kan. Makutomir itu pak. Makutomir nasab imang. Ini nikahkan balik bola aku. Makutona ruya. Nah, makutomir wita selesuraku. Makutona roh. Ya. La ilaha illallah. Ya. Atau kadang orang sekretaris suruh mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, baca tuh ini taklid, tidak belajar, tidak berusaha untuk memahami kalimat kalimat daripada la ilaha illallah. Nah, sehingga kata amantu, saya beriman, saya percaya annahu la ilaha illa, bahwa tidak ada Tuhan siapa namanya melainkan alladzi amadat bihi banu Israel. Ah, kacicio milo ke Bani Israel. Ah, ini bahaya nak kacicio ke yang karena cerita baru kacicio kita tidak paham. Ya, masih baguslah kalau menyelamatkan. Ya. Sehingga doanya ditolak. Sementara kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yunus itu kalimat istidlal asana. Ya. Kalimat istidlal, pembuktian. Nah, buktikan metoi bahwa kekuasaan Allah itu disertai dengan pengakuan. Jadi naserta dengan pengakuan. Jadi ya apa kesannya Fir'aun meni labu, dia tidak mengaku dirinya lemah.
1: dia tidak mengaku dirinya.

lemah. Dia tidak, kalimatnya tidak istidlal. Ya apa ya Nabi Yunus istidlal kalimatnya. Nah bukti kayak melemah tolong enggak ada juga ulaiku puang. Dega ulaiku, maka diucapkanlah kalimat subhanaka inni kuntu minaz zalimin, mapacing pengalah taala mapacing itu puang. Dega pada tatap puang. Ya. Kita bersih dari segala kelemahan, segala kekurangan dari kesamaan kepada hambanya. Inni kuntu minaz zalim, iya mito go bawang ulaiku. Dia mengakui kelemahannya kepada Allah subhanahu wa taala. Ini sampai diterima. Ah jadi di kumitu kimil lo doa mabua madarare kilo pun Allah taala, maka lemahkan dulu kita. Makanya kita ini kepada Allah agak istilahnya roh. Yang saya dapatkan dari guru-guru itu bahwa aguru ya lemu mapakatunale lori pun Allah taala. Peko carana abiasa tu lemu pakatunale pada murpa tahu. Kita harus nanu ketahu eh di negeri agak supaya kamu bisa menghambakan dirimu kepada Allah. Ya, apakah tunal itu kalau pun Allah taala kada jiga ulai ku pua. Jangan ada cede-cede mo kada ulimu ya. Ah ini kan ada begitu. Ulimu je ya nang kamu je nuku misalnya begitu. Ah magalamu ka ya. Nang kamu tu je nuku. Ang kamu tu mak ku yang kamu tu mak ku ulimu. Ah ini pada saat seperti itu kita tidak menghinakan diri di hadapan Allah subhanahu wa taala. Maka Nabi Yunus itu mengucapkan subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus mengakui kelemahannya itu, ketidakberdayaannya, maka doanya diterima. Maka itulah seperti dalam surah An-Naml. Ya. Amma yujibul muttara idza da'ahu. Ya, maka dia pengalah ta'ala. Bukankah amman yujibu. Bukankah dia Allah memperkenalkan doanya. Muttara idza da'ahu. Apabila orang dalam kesulitan meludua lo pengalah ta'ala. Orang dalam kesulitan meludua pengalah ta'ala. Mengakui kelemahannya, mengakui kekurangannya. Mengakui segala-galanya na buat sewe lupung Allah Ta'ala, maka insya Allah diijabah doanya orang begini. Nah, ini pelajaran kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian terakhir bapak sekalian, karena waktu tidak akanlah masuk, Fir'aun ini mengucapkan kalimat itu bukan sebagai ubudiyah. Ya, jadi melo ena pawir wadae maka ada apa namanya kepada amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel. Itu bukan ubudiyah, tanya penyembahan, ya. Tetapi hanya sebatas meloi supaya pas selamai, meloi supaya pas selamai. Jadi yang ketutup biasa, tapan nak kena susah, oh tapan melo-melo doang, oh melo-melo doang. Ini tidak diterima orang begini, tidak diterima. Apa dinangka? Tidak bertauhid, tidak ubudiyah. Maksudnya, iro kegiatan sebelumnya tidak pernah menyembah Allah. Ya, dan ini terima. Okay, pasang kami meni perlu doang kata, kong kemakwe. Nah, sehingga apa dia katakan? Buktinya bahwa dia berdoa hanya itu hatta idza adrakahul garaku. Ya. Ketika Firaun itu gangkanna Firaun itu gangkanna milui patallang iro. Ya. Milui patallang qala napa makada? Amantu saya beriman. Sebelumnya tidak pernah beriman kepada Allah. Jadi kong kata makutu masempajang. Dia nemilu masempajang, dia nemilu maga. Nata panakan nasusta kada upuang. Ai. Pikku carana militer yang padongan na, ya. Pakai isuri masuk paja di Namelo, isuri kerajaan mupigau itu mapa dua kulu tu lepigau. Tapi anak boleh banjir misalnya, upa upa ada nulim, dia nulim terima padonganmu. Ini tu nampikan lese, lo ni malah daud daud, lo ni malah agak kroe. Napa lese ini padongan napa? Demi itu nanti pun Allah taala sepak mandi puan lain, ya. Wadegi puan lain itu tulungi, ya itu. Nah sementara Nabi Yunus bapak ibu sekalian. Nabi Yunus ini mengucapkan kalimatnya memang ketidakberdayaan. Demi tu nak kasih gaul lena. Ilalaki bubuana bale kita dalam perut ikan tidak ada kekuatan, tidak ada oksigen, dega ada lampu mapatta dan sebagainya. Kemana kita mau pergi ini? Malam mitoki. Dia akui malam maka pun. Nah, itulah sampai tadi subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran kepada kita semua. Ya terutama saya sendiri, apa memang ya kalimat tauhid ini, terutama kalimat la ilaha illallah dalam uraian dari Syekh ini, yang pertama bahwa perlu kita betul-betul tauhid kita dipahami di pakasingi roh, pakasingi tongangi, kemudian ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa taala, dan insya Allah Allah akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM.

0: tidur cengar-cengir seger gitu?
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger. Fresh badannya.
1: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Susia News Lintas Daerah.
6: Susia News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Susia News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat pagi saudara, dan inilah program Susia News Lintas Daerah, sebuah program yang kami hadirkan untuk Anda dengan sejumlah informasi dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, khususnya di Aceh Taparak. Untuk jumpa kita di kesempatan hari ini, Selasa 29 September 2026. Dan apa kabarnya hari ini? Semoga telah siap kembali untuk aktivitas atau rutinitas yang Anda jalankan, dan agenda kerja yang telah Anda susun, semoga saja Anda bisa selesaikan satu persatu nantinya, dan tentu saja bisa memberikan hasil yang maksimal. Ya, simpatisan Susia, seperti biasa, saya Katrina Bahrudin akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan sebelum saya menghadirkan informasi selengkapnya, beberapa buah informasi penting yang telah saya persiapkan, di antaranya

Pindra tolak Ramperda APBDP Pindrang soroti penyertaan modal Bank Sulselbar Rp39 miliar. Warga Pindrang bertaruh nyawa panjat tebing ekstrim demi sampai di kampung. Formasi gelar aksi di Polres Pindrang desak usut dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dan Dinas Kesehatan Pindrang dorong budaya hidup bersih melalui edukasi cuci tangan di sekolah. Serta berbagai informasi lainnya yang akan hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Susia News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara memulai jumpa kita di program Sosial News Lintas Daerah. Kali ini terlebih dahulu saya akan menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, membiasakan perilaku hidup bersih sejak usia sekolah menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga kesehatan anak. Hal inilah yang terus didorong pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Kesehatan dengan mengedukasi pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun kepada para siswa. Upaya tersebut ditandai dengan kegiatan kampanye cuci tangan pakai sabun atau CTPS yang digelar tim kerja promosi kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang di UPT SDN 287 Pinrang. Kegiatan ini sekaligus menjadi penutup rangkaian edukasi CTPS yang sebelumnya dilaksanakan pada 13 sekolah dasar sebagai lokasi fokus di Kabupaten Pinrang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang, Dr. Haji Ramli Yunus MKS yang hadir memberikan edukasi mengingatkan bahwa kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dapat memberikan perlindungan penting bagi anak dari berbagai penyakit yang ditularkan melalui tangan. Pembiasaan tersebut perlu dilakukan secara konsisten, terutama sebelum makan, setelah menggunakan toilet maupun setelah melakukan aktivitas yang memungkinkan tangan terpapar kuman. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, Andi Maca Munta, menyambut baik kolaborasi tersebut. Sekolah memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan positif anak sehingga perilaku hidup bersih tidak berhenti di lingkungan sekolah, tetapi dapat diterapkan pula dalam kehidupan keluarga. Dukungan juga datang dari Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Pinrang yang turut memberikan edukasi mengenai pencegahan anemia. Edukasi ini menjadi bagian dari upaya kebersamaan untuk memperkuat perhatian terhadap kesehatan anak dan generasi muda secara menyeluruh. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Pinrang berharap kebiasaan mencuci tangan dengan benar tidak sekedar menjadi materi edukasi, tetapi tumbuh menjadi bagian dari keseharian siswa. Dengan demikian, upaya sederhana tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sehat, sekaligus mendukung tumbuh kembang dan prestasi generasi muda Kabupaten Pinrang.

Sementara itu, saudara, fraksi Partai Gerindra DPRD Pinrang menolak rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD atau Ramperda APBDP tahun anggaran 2026. Penolakan itu salah satunya didasarkan pada sorotan terhadap penyertaan modal pemerintah Kabupaten Pinrang kepada PT Bank Sulselbar. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pinrang Supardi mempertanyakan pencatatan penyertaan modal Bank Sulselbar yang menurutnya telah mencapai 63 miliar rupiah dalam laporan keuangan daerah 2025. Angka tersebut dinilai tidak sesuai dengan nominal penyertaan modal yang diatur dalam Perda Kabupaten Pinrang nomor 11 tahun 2013 tentang penyertaan modal daerah. Supardi mengatakan perda tersebut mengatur modal daerah hingga 2012 sebesar 19,5 miliar rupiah. Kemudian tambahan modal secara bertahap hingga 2019 ditetapkan sebesar 5 miliar rupiah. Dengan demikian, total penyertaan modal berdasarkan perda tersebut mencapai 24,5 miliar rupiah. Sementara dalam laporan keuangan daerah 2025, nilai penyertaan modal kepada Bank Sulselbar tercatat 63 miliar rupiah. Dari perbandingan tersebut terdapat selisih 35,8 miliar rupiah atau sekitar 39 miliar rupiah. Sehingga ada penambahan penyertaan modal ke Bank Sulselbar yang tidak melalui proses peraturan daerah sebesar 39 miliar rupiah. Menurut Supardi, penambahan modal tersebut semestinya terlebih dahulu memiliki dasar perda. Ia merujuk pada pasal 333 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatur penyertaan modal daerah ditetapkan dengan perda. Supardi juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Ia meminta daerah menjelaskan dasar hukum serta proses penganggaran penambahan penyertaan modal tersebut, yang menurutnya penjelasan tersebut penting sebelum Ramperda APBDP 2026 disetujui menjadi perda. Sorotan terhadap penyertaan modal Bank Sulselbar menjadi salah satu alasan fraksi Gerindra menyatakan tidak menyetujui Ramperda APBDP Pinrang 2026. Fraksi Gerindra menilai pembahasan perubahan APBD harus memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Selain persoalan penyertaan modal, fraksi tersebut juga meminta pemerintah daerah memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam menyusun belanja. Dan menurut Gerindra, belanja daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan pendapatan agar tidak menambah beban kewajiban pemerintah daerah. Fraksi Gerindra kemudian meminta alokasi anggaran lebih diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Persoalan penyertaan modal tersebut kini membutuhkan penjelasan dari pemerintah Kabupaten Pinrang, khususnya mengenai dasar hukum penambahan modal hingga tercatat 63 miliar rupiah. Penjelasan juga diperlukan untuk memastikan apakah selisih sekitar 38,5 miliar tersebut benar-benar merupakan penambahan modal yang dilakukan tanpa perda baru atau terdapat dasar hukum lain yang menjadi dasar pencatatannya. Dokumen yang perlu diperiksa antara lain perda penyertaan modal, APBD dan perubahan APBD pada tahun-tahun terkait, keputusan RUPS Bank Sulselbar, serta laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, status dan proses penyertaan modal tersebut dapat dinilai berdasarkan dokumen resmi, bukan hanya perbandingan angka dalam laporan keuangan. Masih dari Kabupaten Pinrang, saudara, warga wilayah terisolasi di Kabupaten Pinrang harus bertaruh nyawa melintasi tebing ekstrim demi menjalankan aktivitas sehari-hari.
Meskipun harus melewati rute yang berbahaya, jalur tebing ini tetap menjadi pilihan utama warga untuk beraktivitas. Kawasan isolasi itu berada di Kampung Salubaka, Desa Kaseralau, Kecamatan Batu Lapa. Akses ekstrim tangga Kalupio terletak di tebing batu dengan kemiringan curam serta berada di ketinggian sekitar 150 meter. Di puncak tebing berdiri Kampung Lomba, Desa Karyango, Kecamatan Lembang. Sementara di bawah tangga Dusun Salubaka di Desa Kaseralau, Kecamatan Batu Lapa. Jalur tangga Kalupio ini menjadi sarana penunjang mobilitas utama bagi masyarakat di kawasan pemukiman tersebut. Pegiat alam bebas, Fauzan Mahmud atau akrab yang disapa dengan Ocang, membagikan informasi mengenai fungsi rute tangga Kalupio dan tangga Ale-Ale. Tangga Kalupio yang berada di Kampung Salubaka, Desa Kaseralau menjadi akses tercepat menuju Kampung Lomba, Desa Karyango, dan Desa Leta. Pada masa awal pembuatan, material utama tangga Kalupio hanya menggunakan susunan batang bambu sederhana. Namun kini material tangga Kalupio telah diperbaharui menggunakan kayu agar lebih kokoh saat dipanjat warga. Untuk melintasi jalur ini, warga awalnya harus memanjat dinding tebing bercuram 75 derajat setinggi 10 meter. Lintasan awal tersebut hanya dilengkapi alat bantu serta tali plastik bekas pembungkus kabel yang diikatkan ke pohon. Perjalanan dilanjutkan dengan menaiki anak tangga setinggi 15 meter pada tingkat kemiringan 75 hingga 80 derajat. Saat mendaki puncak, warga memanjat tebing tegak lurus 90 derajat pada ketinggian 150 meter. Warga memilih lintasan ini karena sanggup memangkas waktu perjalanan dari 3 jam menjadi 1 jam saja. Dan selain tangga Kalupio, masyarakat di wilayah pegunungan ini juga memiliki lintasan ekstrim lain bernama tangga Ale-Ale. Posisi tangga Ale-Ale ini berada tepat di dalam kawasan administratif Desa Leta. Jalur tangga Ale-Ale terletak di bawah lintasan tangga Kampung Loka yang termasuk wilayah Desa Kaseralau. Jarak antara posisi tangga Ale-Ale dengan tangga Kalupio membentang sejauh kurang lebih 2 km. Nama Ale-Ale berasal dari bahasa lokal yang memiliki arti sendiri-sendiri untuk menggambarkan cara melintasinya. Panjang dari bentangan tangga Ale-Ale ini bervariasi mulai dari ukuran 5, 6 hingga 7 meter. Tangga Ale-Ale tidak vertikal seperti tangga Kalupio. Fungsi penting tangga Ale-Ale bagi aktivitas sosial dan ekonomi warga setempat. Tangga Ale-Ale ini digunakan masyarakat Leta untuk pergi ke pasar Kaseralau dan berkunjung ke rumah keluarga. Dahulu, tangga Ale-Ale dipasang menggunakan bahan dasar bambu yang rentan mengalami kerusakan. Dan saat ini, tangga Ale-Ale telah diganti menggunakan kayu sapu atau yang dikenal sebagai kayu ulin. Penggunaan kayu ulin dipilih karena daya tahannya yang kuat terhadap cuaca ekstrim di kawasan pegunungan. Forum Masyarakat Sipil atau Formasi Kabupaten Pinrang menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Polres Pinrang. Aksi tersebut membawa isu distribusi dan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kabupaten Pinrang. Aksi dipimpin Umar selaku ketua formasi sekaligus jenderal lapangan dan dalam penyampaian aspirasinya, formasi menyoroti keresahan masyarakat terkait sulitnya memperoleh BBM bersubsidi, antrean di sejumlah SPBU, serta dugaan adanya penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Menurut formasi, persoalan tersebut berdampak langsung terhadap masyarakat yang menggunakan BBM untuk berbagai aktivitas, mulai dari pertanian, perikanan, transformasi, hingga kegiatan ekonomi lainnya.
Dalam aksinya, formasi menyampaikan 3 tuntutan utama kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait. Pertama, meminta penghentian dan penindakan terhadap praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM subsidi, apalagi terbukti melanggar ketentuan hukum. Kedua, meminta pengusutan terhadap distribusi BBM subsidi yang diduga keluar dari wilayah Kabupaten Pinrang untuk kepentingan tertentu, termasuk distribusi yang dalam pernyataan formasi disebut berkedok penggunaan untuk tangki industri. Ketiga, meminta laporan dan informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan BBM subsidi ditindaklanjuti dan diperiksa berdasarkan data serta bukti yang ada. Formasi menegaskan, penyampaian aspirasi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial masyarakat terhadap pengelolaan subsidi negara. Mereka meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait tidak mengabaikan keresahan masyarakat, serta melakukan pemeriksaan secara transparan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketua Formasi sekaligus Jenderal Lapangan Aksi Umar menegaskan pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut melalui mekanisme penyampaian pendapat dan jalur hukum yang tersedia. Formasi menyatakan akan mengikuti perkembangan penanganan aspirasi tersebut dan mendorong adanya langkah konkret dari aparat serta instansi terkait. Bagi formasi, distribusi BBM subsidi harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang membutuhkan. Dan saudara, kita rehat sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir untuk Anda dalam program Susia News Lintas Daerah. Tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko

0: at 001.
1: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
2: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
3: Air mata buaya.
2: Kok air mata buaya sih say?
3: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
2: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
3: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
4: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan. Agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
6: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
5: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Dan terima kasih saudara untuk Anda yang masih di 106,6 Susia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming atau radio online kami di www.susiafm.com. Dan masih dengan saya Katrina Bahrudin dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tadi sudah saya menghadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Nah sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kabupaten Sidrap, bahwa Soksi resmi surat DPRD Sidrap minta kasus mandek di Polres Sidrap di hearing. Kapolres dan Kasat harus hadir. Saudara, langkah untuk menguji transparansi serta ketegasan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Sidrap resmi bergulir ke Gedung Wakil Rakyat Dewan Pimpinan Cabang Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau Soksi Sidrap secara resmi menyurati Komisi 1 DPRD Sidrap guna mendesak digelarnya rapat dengar pendapat atau RDP atau hearing terbuka pada Senin 28 September kemarin. Surat permohonan RDP tersebut diantar dan diserahkan langsung oleh Divisi Hukum Depicap Soksi Sidrap Iskandar dan diterima secara resmi oleh staf Sekretariat DPRD Sidrap. Iskandar menegaskan bahwa hearing ini menjadi wadah krusial untuk membedah deretan penanganan perkara di Satreskrim Polres Sidrap yang diduga sengaja diendapkan hingga bertahun-tahun. Desakan RDP ini dipicu oleh dugaan menumpuknya aduan masyarakat terkait laporan polisi yang pembekuannya tak masuk akal di meja penyidik sejak tahun 2024. Dan tiga kasus menonjol yang menjadi sorotan adalah 1. Kasus penipuan cyber atau pasobis Andi Astriani. Kerugian ratusan juta rupiah yang laporannya diduga berjalan di tempat tanpa kepastian hukum penangkapan pelaku utama. 2. Adalah kasus pasobis Irsan

0: yakni penipuan modus segitiga bernilai 100 juta rupiah yang diduga diendapkan lebih dari 2 tahun tanpa transparansi SP2 HP berkala. Bahkan, barang bukti unit mobil diduga tidak disita dan dibiarkan dijual kembali di media sosial. Dan ketiga, kasus kejahatan seksual anak di bawah umur. Laporan persetubuhan terhadap anak perempuan berusia 14 tahun yang diduga pelakunya hingga kini masih berkeliaran bebas. Soksi menilai forum hearing di Komisi 1 DPRD Sidrap harus menjadi ajang pembuktian dan konfrontir data secara terbuka. Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Sidrap diminta tidak diwakili agar dapat menjelaskan secara langsung alasan teknis di balik mangkraknya penanganan perkara-perkara tersebut. Langkah Soksi menyurati DPRD Sidrap ini kian melengkapi eskalasi tekanan publik. Di hari yang sama, Aliansi Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia atau GERMAHI juga menggelar aksi demonstrasi di Mabes Polri Jakarta untuk melayangkan mosi tidak percaya terhadap Polres Sidrap serta mendesak pencopotan Kasat Reskrim Polres Sidrap. Dan kita ke informasi yang terakhir, saudara. Kali ini kita ke Kota Parepare bahwa ormas geruduk kantor PLN Parepare buntut pemadaman bergilir. Saudara, Ormas Pemuda Pancasila menggeruduk kantor PLN UP3 Parepare. Imbas pemadaman listrik bergilir yang sudah berlangsung sebulan. Massa menuntut kepastian penghentian pemadaman bergilir dan kompensasi ganti rugi bagi warga terdampak. Aksi unjuk rasa itu berlangsung di depan kantor PLN UP3 Parepare, Jalan Veteran, Kelurahan Ujung Sabang, Kecamatan Ujung. Sejumlah massa aksi melakukan orasi dan membentangkan spanduk mendesak penghentian mati lampu bergilir. Ketua Pemuda Pancasila Parepare, Fadli Agus, menilai durasi mati lampu yang terlampau lama sudah melumpuhkan aktivitas harian warga. Dampak buruk pemadaman tersebut dirasakan langsung oleh sektor rumah tangga. Menurutnya, krisis energi listrik sudah meresahkan warga Parepare selama sebulan terakhir. Ia pun menyarankan agar pemadaman bergilir dilakukan dengan durasi waktu kurang dari 5 jam. Pihaknya mematok batas waktu pemulihan jaringan listrik secara keseluruhan sebelum berganti bulan. Penghentian pemadaman diharapkan terrealisasi pada akhir September. Selain itu, massa aksi juga mendesak PLN segera memberikan ganti rugi atas kerusakan alat elektronik warga. Tuntutan ini disandarkan pada aturan perundang-undangan dan regulasi kementerian terkait. Ia menuturkan, rata-rata pemadaman listrik di Sulawesi Selatan termasuk di Parepare melampaui ambang batas 2 jam per hari. Skema penghitungan ganti rugi pelanggan diminta segera disiapkan pihak PLN. Manajer PLN UP3 Parepare Muhammad Akbar mengatakan fenomena El Nino menjadi pemicu utama susutnya debit air pada 2 PLTA vital. Kondisi diperparah gangguan teknis pada mesin PLTU pada awal September. Sejumlah personil teknis dikerahkan secara non-stop di lokasi pemeliharaan pembangkit untuk memulihkan pasokan. Langkah darurat ini berhasil memangkas durasi pemadaman listrik di Parepare. PLN menargetkan proses pemeliharaan seluruh unit pembangkit rampung akhir bulan ini. Pemulihan pasokan listrik dijadwalkan kembali normal secara bertahap. Akbar mengungkapkan, penetapan nilai kompensasi sepenuhnya berada di ranah Kementerian Pusat. Pihaknya di daerah sebatas bertugas menghimpun serta menyetorkan data warga terdampak. Skema pemberian kompensasi nantinya dibedakan berdasarkan jenis layanan pelanggan yang terdaftar. Pengguna prabayar dan pasca bayar akan mendapatkan keringanan melalui skema yang berbeda. Kompensasi dapat berupa token kalau untuk prabayar dan untuk pasca bayar berupa potongan di bulan berikutnya. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan tetap berhati-hati untuk Anda yang akan menuju ke tempat tugasnya di hari ini. Semoga saja tiba dengan selamat. Dan ingat, tetap patuhi aturan atau rambu-rambu lalu lintas. Meskipun bukan jaminan untuk Anda tiba dengan selamat, tapi dengan mematuhi aturan rambu lalu lintas akan menghindarkan Anda dari hal-hal buruk. Terima kasih. atas segala perhatian dan kebersamaannya. Dan akhirnya, saya Katrina Baharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa, dan salam susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindang. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

cuma satu ku harap darimu, cuma satu sayangi aku, cuma kamu.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.